0: bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey, Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari, loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Iya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikutnya PKM nih.
3: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
4: Hey Dad, lari yuk.
5: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
4: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
5: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
4: Masa?
5: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
4: Oh ya?
5: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
4: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
5: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
4: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
5: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
4: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
5: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
4: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
5: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
4: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
5: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Iya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih bu?
1: Nah sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Udah deh, lo duluan deh. Gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
4: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih?
3: Loh. Lo kok merokok?
4: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
3: Udah deh, udah. Sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana. Jalan duluan.
4: Ray, lo harus tahu ya. Rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu. Saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
3: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
5: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
6: Halo cantik, nama kamu siapa?
7: Eja.
6: Oh, lagi ngapain kamu?
7: Masak-masakan.
6: Bapak ibu di mana?
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
17: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
18: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agustin Painal 91,2 Langkis Sound FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkis dari mana pun berada. Masih bersurahkan Riki Bodi pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Varia Langkis Sound edisi 10 Juni 2026. Sahabat, hingga jam 10 nanti sejumlah informasi akan kami sampaikan sahabat, dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkis Sound.

Informasi kami awali, sahabat. Membacakan berita Sumatera Barat pagi ini, per hari ini harga Pertamax di Sumbar mencapai Rp17.000.

Harga Pertamax di wilayah Sumatera Barat per hari ini Rabu 10 Juni 2026 menjadi Rp17.000 per liter. Harga ini berdasarkan kepada keputusan PT Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi di sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek. Selain Pertamax, sahabat, kenaikan harga juga berlaku untuk produk Pertamax Series dan Dex Series. Sementara harga BBM subsidi tetap tidak mengalami perubahan. Berdasarkan daftar harga yang dipublikasikan Pertamina, harga Pertalite sebagai BBM subsidi tetap berada di angka Rp10.000 per liter. Sementara itu, biosolar subsidi juga masih dijual dengan harga Rp6.800 per liter. Untuk BBM non-subsidi, harga Pertamax RON 92 kini menjadi Rp16.250 per liter di wilayah Jabodetabek. Kemudian Pertamax Green 95 dipatok Rp17.000 per liter, sedangkan Pertamax Turbo RON 98 mencapai Rp20.750 per liter. Pada kategori bahan bakar diesel non subsidi, sahabat, Dexlite CN51 dijual dengan harga Rp23.000 per liter, sementara Pertamina Dex CN53 dibanderol Rp24.800 per liter. Penyesuaian harga BBM non subsidi ini dilakukan mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pertamina memastikan perubahan harga dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan tetap memperhatikan aspek keterjangkauan masyarakat serta keberlanjutan pasokan energi nasional. Dengan penyesuaian tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan bahan bakar kendaraan sesuai spesifikasi mesin dan kemampuan ekonomi masing-masing. Sementara itu, sahabat, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di 91.2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS, mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store, atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Kami sampaikan berita Sumatera Barat, sahabat, terkait KAI Sumbar sediakan platform digital permudah publik berinvestasi. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat menyediakan platform Space by KAI yang digunakan untuk mempermudah publik berinvestasi pada aset strategis yang dimiliki perusahaan. Kepala Humas KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat, Reza Sahab, mengatakan langkah inovatif ini sengaja dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor, pelaku usaha maupun mitra bisnis yang ingin memanfaatkan aset KAI di seluruh wilayah operasional Sumatera Barat. Ia mengatakan, sahabat, kehadiran platform ini merupakan bagian nyata dari transformasi digital KAI dalam meningkatkan kualitas pelayanan bisnis. Melalui laman resmi space.kai.id, masyarakat kini dapat memperoleh informasi mengenai berbagai peluang kerjasama, pemanfaatan aset KAI secara lebih cepat, lengkap serta transparan. Sebelumnya, sahabat, publikasi mengenai informasi aset komersial KAI di wilayah Sumatera Barat masih menggunakan media cetak yang memiliki keterbatasan dalam keterjangkauan pembaruan data hingga efisiensi informasi. Kini, melalui migrasi ke platform digital, seluruh informasi aset dapat diakses secara daring oleh calon investor untuk mengidentifikasi peluang usaha baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di wilayah Divisi Regional 2 Sumatera Barat, KAI menawarkan beragam bisnis. Maksud kami, beragam jenis aset potensial, mulai dari lahan, bangunan, ruang usaha stasiun, rumah perusahaan, hingga media periklanan komersial. Platform ini sama juga didukung fitur pencarian digital berbasis peta interaktif dengan teknologi geotagging yang memungkinkan pengguna mengetahui posisi koordinat aset secara akurat dan efisien. Selain itu, sahabat, integrasi langsung dengan database internal perusahaan menjamin seluruh informasi ketersediaan aset komersial selalu diperbaharui berkala guna memberikan kepastian berinvestasi. Ia menyebutkan, sahabat, KAI juga menyediakan fitur direct contact di dalam platform untuk menghubungkan calon investor secara langsung dengan tim pemasaran aset KAI untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme kerjasama, proses sewa maupun peluang pemanfaatan aset sesuai kebutuhan bisnis. Ia mengatakan, sahabat, ke depan platform ini akan terhubung dengan akses by KAI sehingga exposure aset dapat menjangkau jutaan pelanggan KAI di seluruh Indonesia. Menurutnya, sahabat, tahap pengembangan berikutnya juga akan menghadirkan berbagai fitur baru seperti integrasi point of interest atau POI, rekomendasi bisnis berdasarkan potensi aset, klasifikasi aset sesuai jenis usaha, dashboard mitra B2B untuk monitoring kontrak dan revenue sharing, perpanjangan kontrak secara digital, pengajuan perubahan data maupun lokasi sewa, hingga sistem bidding untuk aset potensial. Selanjutnya, sahabat, KAI juga menyiapkan fitur simulasi bisnis, estimasi return on investment atau ROI, stimulasi biaya beserta termin pembayaran, serta integrasi dengan lembaga pembiayaan sebagai bentuk dukungan terhadap kemudahan investasi dan pengembangan usaha para mitra. Demikian, sahabat, informasi yang dapat kami sampaikan di Varian Langkesau edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, sahabat, tetap di 91,2 Langkesau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur! Oh, Nur. Alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah, Lai. Beli capek.
3: Jangan, Laida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiah. Tak ada yang tahu informasi, dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau gua. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
5: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
7: Halo cantik. Nama kamu siapa?
8: Eca.
7: Oh, lagi ngapain kamu?
8: Masak-masakan.
7: Bapak ibu di mana?
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Kami orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
17: Saya orang tuanya.
18: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
19: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
8: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkesa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama, pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Keberhasilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel. Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun, mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, pemain di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nico Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung

0: dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Owe Romadi juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdoliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo!
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final 4 WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final 4.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, berkat untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas ya di siang hari ini. Tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini. Untuk Anda tentunya juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Tetap selalu menjalankan segala aktivitas Anda dengan penuh kehati-hatian, tetap selalu jaga kesehatan juga. Pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu, di mana Kepala Bepom Taruna Ikrar menegaskan pentingnya penguatan ekosistem self-care, swamedikasi yang aman dan bertanggung jawab. Penguatan tersebut perlu didukung regulasi adaptif, kolaborasi lintas sektor, serta peran strategis apoteker. Taruna menyoroti pentingnya praktik swamedikasi dalam transformasi sistem kesehatan global, di mana tema konferensi tahun ini mengangkat penguatan self-care melalui keunggulan regulasi dan kepemimpinan apoteker. Ia juga mengungkapkan swamedikasi telah menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan 78,43% masyarakat Indonesia melakukan swamedikasi. Sementara itu, menurutnya pelaksanaan self-care yang aman membutuhkan landasan regulasi kuat untuk melindungi masyarakat. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan penggunaan obat tidak rasional, penyalahgunaan produk ilegal, serta misinformasi kesehatan. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Kok gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jumudo, Rangmudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar. Wah, ini semakin siang kayaknya semakin lapar ya. Karena memang udah mendekati jam makan siang juga nih pendengar. Jadi nanti kalau udah jam istirahat, boleh menambah energi ya, makan, sholat, apalagi nih istirahat sebentar ya, menenangkan apa ya, mendinginkan otak kita dulu ya setelah beraktivitas dari pagi tadi sampai sekarang ya pendengar. Dan untuk Anda tentunya di siang hari ini, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda pendengar, dan pastinya tetap selalu jaga kesehatan juga untuk Anda di siang hari ini. Oke. Di era digital nih, kalau ngomongin soal era digital ya, memang sekarang udah digitalisasi banget nih pendengar, karena memang semuanya serba digital. Nah, artinya memang era digital ini sangat cepat gitu pergerakannya. Datunya produktivitas tidak hanya bergantung pada lamanya kita bekerja ya pendengar, lamanya kita bekerja, lamanya kita beraktivitas. Nah, kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering memberikan tentunya hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Nah, pada masa pertumbuhan, produktivitas berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa menjadi waktu penting untuk mengembangkan kemampuan belajar dan beradaptasi. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, ada beberapa kebiasaan kecil yang tentunya ini bisa membuat hidup kita tuh bisa jadi lebih produktif. Nah, mungkin ini di kadang kita berpikir ya, aktivitas ini kayaknya tidak terlalu kayaknya nggak perlu deh gitu. Tapi ternyata tuh ada dampak positifnya juga nih untuk kita. Nah, yang pertama adalah jangan langsung buka gawai atau gadget saat bangun. Nah, menghindari gawai sesaat setelah bangun dapat membantu kita untuk menjaga fokus sejak awal hari. Nah, paparan notifikasi ataupun media sosial terlalu dini sering membuat konsentrasi mudah terpecah. Kemudian minum air putih setelah bangun tidur, dimana setelah tidur semalaman tubuh kita kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Minum air putih pada pagi hari membantu menjaga metabolisme dan meningkatkan konsentrasi. Nah, meski sederhana ya pendengar, kebiasaan ini tentunya memberi manfaat bagi kesehatan tubuh juga dalam jangka panjang, karena tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Kemudian juga buat daftar prioritas atau to-do list. Nah, ini mungkin kita pikirnya kayak dijalani aja, tapi ternyata dengan membuat daftar prioritas ini membantu pekerjaan kita menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Nah, cukup tuliskan aja beberapa tugas utama agar fokus tetap terjaga sepanjang hari. Kemudian kebiasaan ini membantu mengurangi distraksi dan membuat penggunaan waktu lebih efektif. Nah, dengan prioritas yang jelas, energi dapat diarahkan pada tugas yang paling penting. Kemudian ada juga olahraga singkat tiap hari. Nah, olahraga ringan setiap hari ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan menjaga kebugaran tubuh. Kemudian ada juga meluangkan waktu untuk refleksi. Nah, ini juga cukup penting ya pendengar, karena meluangkan waktu untuk refleksi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kebiasaan ini memungkinkan seseorang mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Siswa dengan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dukungan keluarga dan sekolah menjadi faktor penting dalam membantu mereka meraih pendidikan yang lebih tinggi. Dosen Departemen Pendidikan Luar Biasa PLB Fakultas Ilmu Pendidikan UNP Johanri Taufan di Padang kemarin mengatakan, masih banyak siswa disabilitas yang kesulitan menentukan program studi karena belum memahami bakat dan kemampuan yang dimiliki. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian sekolah dalam membimbing peserta didik sebelum lulus. Menurut Johanri, sekolah perlu membantu siswa mengenali potensi yang dimiliki selama proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah menentukan pilihan pendidikan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

0: وأحسن نديا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: الحمد لله الذي أنعم علينا كمال النعمة والإيمان والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل رحمة للعالمين بالحنان فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد min baini aidir rahman wa ba'd. Dan yang paling spesial, keluarga saya yang hadir saat ini, seluruh lapisan masyarakat, jemaah yang saya cintai, semoga kehadiran Bapak Ibu saat ini tanpa kecuali dimasukkan dalam golongan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai, jangan dulu amin. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dimasukkan oleh Imam Besar Ibnu Majah dalam salah satu dalam kitab sunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna tullabal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal hittan allati fil bihar wa innal ulamaa warathatul anbiya wa innal anbiyaa lam yurithu dinaran wala dirhama fahadduhu bihadin wafir. Paham? Tidak. Man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil ammiyah. Kata sambung, konjungsi, menunjuk pada setiap personnya, setiap orangnya, tapi maknanya umum. Jadi kalau ada ayat di Quran, ada hadis Nabi dibuka dengan kata man, artinya Nabi ingin mengajak bicara pada setiap kita. Karena itu kata para ulama, posisikanlah sabda Nabi itu untuk kita sebagai pribadi. Apapun jabatannya, apapun statusnya, ini Nabi sedang bicara secara personal dengan kita. Saya mau tanya pada ibu, bapak jangan dulu, karena bupatinya perempuan. Ibu kalau diajak bicara berdua dengan ibu bupati, senang tidak? Oh. Diberikan hadiah oleh ibu bupati secara personal, senang tidak? Ini Nabi ngajak bicara langsung kepada kita secara personal dan memberikan hadiah melebihi hadiah-hadiah dunia. Kata Nabi, man salaka tariqa, siapapun fulan, fulana, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, status apapun, salaka tariqa, yang menempuh perjalanan walau tidak mudah. Bukan syariah tapi tariq. Tariq itu jalan yang tidak mudah, kadang berliku, kadang berlubang, kadang macet, kadang sampai ke tujuan tidak semudah apa yang dibayangkan. Itu tariq. Sifatnya disebut dengan tariqah. Karena itu orang ikut tariqah tidak mudah, ada perjuangannya. Jangan dikira datang ke tempat ini begitu mudah sampai, tidak. Pun demikian dengan kami, terbang dulu naik pesawat, ganti kendaraan, sampai dengan di sini. Anda pun yang datang ke sini belum tentu sampai dengan mudah. Mungkin ada yang menunggu dari sejak ba'da subuh. Ada yang sudah siap-siap ingin dapat sub pertama. Ada yang sudah pengen nyiapkan kamera, dapat spot yang paling bagus buat konten. Banyak hal. Tidak mudah. Nah, setiap perjuangan berangkat tapak kakinya itu dijamin langsung di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau benar niatnya kata Nabi, kalau benar tujuannya datang betul-betul untuk mendekat kepada Allah, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijamin dengan syafaat Rasulullah saat di yaumil hisab, langkahnya akan diringankan langsung menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal malaikata, dan sejak orang itu berangkat, kalau niatnya benar, betul-betul untuk mendekati Allah, berhijrah mendekat pada Rasulullah, itu malaikat diperintahkan oleh Allah langsung, bentangkan sayapmu, berikan ridha kepada para penuntut ilmu itu. Bentangan sayap malaikat inilah yang menghasilkan tiga hal. Satu, diperintahkan mengaminkan doa-doa yang dimohonkan oleh para penuntut ilmu. Karena itu jangan sepi dari doa. Sejak berangkat berdoa, di jalan berzikir, datang menunggu momennya berdoa. Itulah sebabnya di akhir ta'lim pun, akhir pengajian pun kita membiasakan berdoa. Karena hadisnya sahih. Kapan lagi doa dinaungi malaikat? Kapan lagi doa langsung diaminkan malaikat? Majlis ilmu itu peluangnya tinggi. Yang kedua, la tadau ajnihata haridan li talibil ilmi, makna kedua memohonkan ampunan kepada Allah. Ini yang menyebabkan satu ayat itu viral turun. Seorang pembunuh sudah membunuh puluhan orang, tiba-tiba kemudian ada sentuhan hidayah Allah dalam kalbunya. Allah itu begitu rahman dan lembut kepada hambanya, walaupun dosa itu bergumul, tapi nyawa belum sampai ke kerongkongan, masih diberikan haknya untuk mendapatkan hidayah. Kenal Firaun? Kenal di mana? Kecil-kecil udah kenal Firaun. Cuma di Bengkalis ada anak kecil kenal Firaun. Alhamdulillah. Artinya ngaji ini. Ngaji. Firaun tuh jahatnya luar biasa. Hobinya bunuh orang. Quran surah kedua ayat ke-49. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling keren ngaku Nabi. Mudah-mudahan di Bengkalis tidak ada ya Bu ya. Jawa Barat itu ada satu kabupaten, AM dulu pemain bulu tangkis, ngaku Nabi. Dibawa sama polisi kita tuh, ditanya, bagaimana bisa jadi Nabi? Dia bilang, saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Rekor paling tinggi di Jakarta pernah, ya, ada LE, ngaku malaikat. Dan minta izin kepada gubernur pada masa itu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas tuh. Pernah kejadian. Ya, tangkap sama polisi kita tuh. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris malaikat tangkap tuh. Alhamdulillah kita dukung yang demikian. Tapi Firaun ngaku Tuhan. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan. Kata-kata kasar. Itu yang menyebabkan Nabi Musa alaihi salam sebelum berangkat mohon kepada Allah supaya dilembutkan hatinya agar tidak tersinggung dengan kata-kata Firaun. Firaun itu kalau sudah berkata, dia jengkel, itu taruhannya nyawa. Anda kalau hidup zaman Firaun, Firaun tidak suka rambutnya, itu bukan disuruh cukur. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Firaun. Karena itu Nabi Musa berdoa sebelum berangkat, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi sebelum doa itu dilakukan, turun perintah Allah di surah Taha ayat 43 sampai 44. Perhatikan, sefir'aun-fir'aunnya, catat ini. Sefir'aun-fir'aunnya itu tidak menutup haknya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan sifat rahmannya Allah langsung berfirman, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Musa dan Harun gak tanggung, dua nabi ditugaskan hanya untuk memberikan hak hidayah pada orang yang telah menyimpang. Pergilah kepada Fir'aun, dia sudah keluar dari kewenangan jabatannya. Izin Bu, itu sebabnya gak disebut namanya tapi disebut dengan gelarnya. Ada rumus dalam tafsir, kalau di ayat Quran tidak disebutkan namanya secara langsung tapi disebutkan gelar atau sifatnya, ini memberikan kesan bahwa peristiwa itu mungkin terjadi lagi di masa depan oleh orang-orang yang punya gelar-gelar serupa. Karena itulah datang hidayah untuk meluruskan supaya tidak terjadi di masa depan. Firaun dari kata faraoh artinya raja, yang punya kedudukan, yang memimpin. Maka pesan di ayat ini, hati-hati. Kalau sudah jadi pimpinan, jadi pemimpin, akan ada potensi-potensi godaan untuk keluar dari kewenangan-kewenangan. Kalau menemukan yang seperti itu, bukan dicela, bukan dihinakan, bukan direndahkan. Dahsyatnya Al-Quran mengajarkan, katakan dengan kelembutan. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. ingatkan itu raja dengan lembut, dengan halus. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan dan kehalusan itu dia sadar ada sesuatu yang dilakukan bukan pada tempatnya. Itulah Islam. Itulah Islam. Tapi yang mau saya katakan, sefiraun firaunnya masih dapat hidayah. Cuma sayang dikasih tidak diambil. Itulah manusia. Nah, si pemuda ini membunuh puluhan orang, menghunjam hidayah dalam kalbunya, lalu dia memutuskan untuk mencari ketenangan mendekat kepada Allah. Konsultasi pada seorang kiai, tuan guru pada masa itu. Maka disampaikan oleh tuan guru itu, yang bisa membimbing Anda bukan saya, tapi syekh di tempat fulan. Maka berangkatlah orang itu, diisi di perjalanan dengan memohon ampunan kepada Allah, menyesali dosa-dosanya. Baru di pertengahan dari jaraknya lebih sejengkal, belum sampai ke tujuan, tiba malaikat maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Maka wafatlah di perjalanan itu hanya modal istighfar untuk menuntut ilmu, istighfar untuk taubat. Berada di pertengahan jarak lebih sejengkal, maka apa yang kemudian disampaikan oleh Allah, diperintahkan pada malaikat, taubatnya saya terima. Amalan sejengkal itulah amalan pertama yang dia lakukan setelah taubat, yang mengantarkan dia pada ridha dan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Turunlah Quran surah keempat An-Nisa ayat 100 untuk memberikan motivasi, termasuk penjabaran dari kisah ini. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira wasa'a. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ilallahi wal rasul. Perhatikan kalimatnya. Thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat mengikuti spirit hijrah. Spirit hijrah bahasa Arabnya disebut hijriyah. Iya-nya untuk ikut, ta-nya untuk sifat. Hijrah itu peristiwanya. Saya ulangi, hijrah peristiwanya. Karakternya, sifatnya, tuntunannya itu tambah ta di ujungnya setelah ya nisbah. Kalau kita ingin ikuti spiritnya, membawa pedomannya, kita terapkan dalam kehidupan, maka rubah kalimatnya dari kata hijrah menjadi hijriyah. Kenapa kalender Islam disebutnya dengan hijriyah? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan dievaluasi setiap berganti tahun, usahakan orang-orang Islam itu selalu mengambil, belajar, dan mempraktekkan spirit-spirit hijrah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rahasianya kenapa disebut hijriyah. Jadi kalau mau lebih tepat kalimatnya, 1445 hijriyah. Itu lebih tepatnya. Saya kembalikan terlebih dahulu, siapa yang mau belajar dari spirit hijrah ini dan dia mau menaati Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, kalau masih ajal ada untuk berkehidupan, masih belum tiba wafatnya, akan dirubah keadaannya menjadi lebih baik, lebih makmur, dan lebih sejahtera dalam kehidupannya. Nanti saya berikan rahasia kenapa Nabi Muhammad diperintahkan hijrahnya dari Mekah ke Yathrib, bukan ke tempat lain. Dan itu pembuktian dari spirit hijrah. Tapi kalau ada yang berangkat sampai di sini, kemudian pulang ke rumah, belum sempat melihat hari esok, tiba-tiba meninggal dunia. Dengan niatnya saja, kata Allah, saking dahsyatnya kita berkumpul hari ini. Apalagi niat kita meneladani sifat hijrah, saking dahsyatnya. Kalau benar niatnya, betul tujuannya, dia wafat, diterima oleh Allah taubatnya, digugurkan dosanya, dan berpotensi dicatatkan amalannya untuk mengantarkan pada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat Qur'annya. Nah, sekarang kita masuk pada inti bahasannya. Apa sajakah spirit-spirit hijrah itu? Bagaimana bisa kita terapkan minimal di wilayah Kabupaten Bengkalis ini dengan 11 kecamatan, 200 ribu jiwa kurang lebih, potensi zakat malnya bisa 700 sampai 800 juta per bulan nih. Seperti apa kita kemas itu melalui spirit hijrah? Ini yang akan kita mulai pembahasannya di pagi hari ini insyaallah. Jadi yang tadi mukaddimah itu. Baik. Saya mau tanya sebentar, Bu. Bu, Nabi hijrah dari Mekah kemana?
1: Ya, salah. Kompak jawabannya, tapi salah.
0: Pak, Nabi hijrah dari Mekah kemana?
1: Yatsrib. Ini yang benar.
0: Jadi selama ini kita mendengarnya, Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu jadi setelah Nabi ada di sana. Sebelumnya bukan Madinah. Sebelumnya Yatsrib. Anak keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam yang mengembara sampai di wilayah itu masih kosong, maka pada masa itu orang pertama yang menemukan tempat dinamai dengan nama orangnya. Sebabnya kita menemukan di Palestina ada wilayah Kanaan. Ya. Kemudian di wilayah yang tadi disebutkan 400 km dari Mekah kita temukan nama Yatsrib, termasuk keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nanti nasabnya sejajar dengan Nabi Muhammad yang juga keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Dari jalurnya Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Lu'ay bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam, ketemu di situ. Bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Ayo coba ulangi. Ya. Nah, Yatsrib ini kemudian menemukan tempat itu, lalu berkumpullah orang-orang. Yang datang duluan itu banyak yang datang dari Yaman awal-awal ke situ. Makanya Yaman kata Nabi itu punya karakteristik pada umumnya lembut karena daerah pegunungan dan banyak pertanian. Memberikan pengaruh secara psikologi, orangnya lembut, ramah. Terbawalah ke daerah Yatsrib, ramah. Ada viral-viral di era setelah Nabi Musa alaihi salam akan ada nabi terakhir, orang hebat, orang ramah, orang lembut, orang toleran yang kelak akan mulai berdagang, datang pertamanya ke wilayah Yatsrib juga dan kelak hijrah ke sana. Maka berbondong-bondonglah orang Yahudi pun datang ke wilayah itu. Salinglah kemudian berkumpul dan muncul sifat keyahudiannya. Dimonopoli ekonominya, pasar dikuasai, riba muncul, ketimpangan muncul. Maka yang terjadi apa? Maaf, tidak stabil ekonominya. Dua, konflik muncul, fitnah muncul, pertikaian muncul. Suku besar Aus dan Khazraj diadu domba, 600 tahun tidak selesai konfliknya. Jadi kalau di Aus, kecamatan Aus ini ada yang meninggal, di Khazraj pun harus ada yang wafat. Ekonomi tidak stabil, konflik sosial tinggi, kriminal banyak. Sampai orang Arab menyimpulkan, kalau Anda ingin lihat sejelek-jeleknya pasar setelah pasar yang di Irak itu, maka pasar yang paling jelek di wilayah Arab, wilayahnya Yatsrib. Enggak ideal. Tapi yang paling menarik, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke Yatsrib? Padahal Thaif sudah maju. Thaif itu maju. Buah-buahannya banyak. Kotanya bagus. Tapi qadarullah begitu masuk Thaif kok dilempari, jangan masuk sini. Itu ada hikmahnya. Itulah sebabnya ketika malaikat penjaga dua gunung turun mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mud yadaika ila as-sama'a kama qala." Angkat tanganmu ke langit, mohonkan pada Allah supaya aku mengangkat dua bukit ini untuk menghimpit semua orang Thaif itu yang telah melemparimu. Kata Nabi, "Lah, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun." Karena mereka cuma kaum masyarakat yang belum paham saja, belum tahu. Ini manhaj dari Nabi, kalau ada orang belum tahu, jangan dicela. Tapi minimal didoakan lantas diberitahu. Mungkin dengan doa itu dia menjadi tahu dan menjadi baik di kemudian hari. Maka kata Nabi, "Kelak insyaallah aku bermohon pada Allah akan muncul di bumi Taif laki-lakinya, perempuannya, remajanya, anak kecilnya yang mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Singkatnya, terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Setahun setelah itu langsung berangkat ke Yatsrib. Ini yang akan kita terangkan, ini yang akan kita bahas. Nabi dalam waktu singkat, kalau sekarang dibawa ke Indonesia dua periode kepemimpinan lah Bu ya. Ya, 5 kali 2, 10 tahun itu. Cuma 10 tahun yang tadinya terbelakang, tidak punya peradaban, konfliknya tinggi, ekonomi tertinggal, segalanya enggak nampak ideal, tiba-tiba berubah jadi suasana kota yang mencerahkan dan viral di antara Arab. Kalau mereka bertanya, mana pasar yang paling bagus? Itu tuh Madinah. Suasananya sudah berubah jadi kota. Mana orang yang paling jujur? Ada di sana, Madinah. Dari suasana terbelakang jadi suasana kota yang menginspirasi, yang mencerahkan. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi, mencerahkan disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah sebabnya diabadikan nama ini sampai dengan saat ini untuk memberikan pesan. Siapa yang ingin belajar menata kota yang tadinya terbelakang, mungkin tidak dikenal, mungkin belum ada pengetahuan yang hebat, mungkin belum stabil ekonominya, maka belajar dari spirit hijrah. Kalau benar dipraktikkan, maka dia bisa menjadi seperti kota-kota yang pernah dijelajahi oleh sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang belajar dari kurikulum ini, menginjakkan tapak kakinya di setiap tempat kecuali tempat itu maju. Lihat Andalus, Iberia, Spanyol, Portugal. Itu sebelum Ronaldo lahir. Pique muncul, Xavi muncul, Barcelona, Real Madrid, Sevilla muncul semua. Itu gak ada apa-apanya terbelakang. Kapan jadi maju punya peradaban 7 abad? Ketika seorang gubernur namanya Musa bin Nusair memerintahkan Tariq bin Ziyad, pangdam, panglima wilayah provinsi Afrika Utara pada masa itu, berangkat ke Iberia. Rakyat Andalusia meminta untuk membawa nilai-nilai keislaman dipraktikkan di sana. Gak nunggu waktu lama, selang beberapa waktu langsung jadi kota berperadaban. Peradaban Islam di Andalus. Eropa yang sekarang maju dapat dari mana pedomannya? Dapat dari mana tuntunannya? Yang Anda lihat sekarang Amerika, Eropa, ada Inggris kemudian, ada Belanda kemudian, ada Jerman kemudian, sampai bahkan ke Pasifik, ke Jepang. Dari mana semua tuntunan itu? Kalau jujur mau belajar sejarah, semua turunannya akan mengerucut kepada masa-masa keemasan di Spanyol yang terhubung nasabnya kepada nilai-nilai keislaman dalam hijrah. Cepat. Ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang paling pokok, yang bila ini dilakukan dan diterapkan di setiap daerah manapun, akan merubah daerah itu secara otomatis menjadi suasana kota yang mencerahkan. Bengkalis siap? Bengkalis siap? Takbir. 1. Tidaklah Nabi datang ke Yatsrib sebelumnya beliau telah melakukan mitigasi dan riset, bahkan dibimbing oleh wahyu. Ini Bu, yang paling penting ketika diangkat menjadi bupati, berpartner kemudian juga dengan DPRD-nya, Forkompindanya, diriset mitigasi. Bagaimana karakter wilayahnya 11 kecamatan 200 ribu? Apa kecenderungannya? Bagaimana keadaannya? Bagaimana interaksi sosialnya? Maka ketika Nabi menemukan ada konflik yang dengan konflik itu tidak pernah menyebabkan stabilitas, sulit melakukan pembangunan, yang pertama dilakukan mempersaudarakan semua elemen yang ada di Yatsrib itu sehingga semuanya mendapatkan suasana tenang, bahagia dan cair. Maka yang beliau lakukan dan tercatat dalam sejarah, akha bainal muhajirin wal ansar, akha bainal aus wal khazraj. Ternyata di Madinah ada pribumi, ada pendatang. Saya tanya, di Bengkalis ada pribumi tidak? Ada. Ada pendatang tidak? Jangan ada kesenjangan. Karena setelah Nabi datang enggak ada lagi istilah ini muhajirin, ini ansar. Cuma sifat saja. Yang ada adalah ahlul Madinah. Baik, ada pendatang, bagus. Baik, ada pribumi, bagus. Ketika kemudian keduanya dipersaudarakan, dan sepakat dengan visi yang sama, bangun Bengkalis, makmurkan Bengkalis, sejahterakan Bengkalis, dan niatkan dengan niat yang benar. Itu modal dasar untuk membangun suasana kota. Dan hebatnya orang pribumi sampai disebut Ansor pada masa itu, ini dahsyatnya. Ansor itu mau menolong sedalam-dalamnya, saking dalamnya, yang dimiliki pun bisa dibagi. Yang dimiliki bisa dibagi. Nih Pak, tidak ada sahabat Nabi dari Mekah datang kehausan kecuali dijemput oleh orang yang bawa minuman. Ada orang lapar dijemputnya oleh orang yang bawa makanan. Yang dahsyat apa? Ini saya mau cerita sedikit saja. Ibu pernah dengar namanya Abdurrahman bin Auf? Kaya tidak? Tuh, sudah salah lagi deh. Saya tanya deh antum yang ikhwan. Abdurrahman bin Auf tuh kaya tidak? Tidak. Tidak. Kurang lengkap informasi sejarahnya itu. Abdurrahman bin Auf itu seorang sahabat, tapi tidak kaya. Beliau itu sahabat yang kebangetan kayanya. Kaya itu baru level 1, kaya itu biasa. Level 2-nya kaya banget. Level 3-nya kebangetan kayanya. Saya bulan lalu qadarullah dianugerahi honoris causa. Itu honoris causa yang paling serius, makanya saya terima. Beberapa negara banyak menawarkan, saya tidak menerima. Tapi di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, itu begitu ketat, begitu menantang, sehingga sepanjang perjalanan sejarah kampus cuma 2 orang yang dapat honoris causa. 1 Insinyur Soekarno, presiden pertama. Yang kedua Adi Hidayat. Dan itu 2 tahun. 2 tahun. Mesti dilihat kualifikasinya, mesti bikin karya ilmiah. Karya ilmiahnya diuji oleh semua profesor yang ada di situ. Di antara riset yang saya lakukan adalah bagaimana mentransformasikan pendidikan, menjadikan pendidikan itu bisa membangun peradaban dan kemanusiaan. Salah satu inti risetnya meriset tentang perubahan orang Islam sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Saking kaya bangetnya Abdurrahman bin Auf, kebangetan kayanya, saya konversi nilai kekayaannya kalau dulu dikonversi ke sekarang itu jumlahnya sekitar 72 ribu triliun. Elon Musk itu baru turun hartanya dari 3.000 jadi 2.800. Jeff Bezos cuma 1.800. Orang paling kaya sekarang 3.000 triliun. Abdurrahman bin Auf 72 ribu triliun. Kebangetan gak tuh? Uthman bin Affan itu hampir 50 ribu triliun. Bahkan diantara asetnya masih ada sekarang setelah 15 abad. Anda kalau nanti umrah atau haji ke Madinah, saya doakan yang belum berangkat insya Allah berangkat ya. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung ya. Nabung. Nanti ke Madinah itu ada hotel. Hotelnya namanya Wakaf Uthman bin Affan. Punya hotel setelah 15 abad, orangnya enggak ada. Investasinya cuma beli sumur plus beberapa kebun, diwakafkan karena dulu dimonopoli Yahudi. Sekarang oleh pemerintah Saudi dialihfungsikan jadi hotel, hasilnya disimpan di tabungan atas nama Uthman bin Affan, disedekahkan untuk umat Islam seluruh dunia. Orangnya enggak ada, punya tabungan di bank Saudi. Ini orangnya ada, belum tentu punya tabungan. Gimana bisa begitu? Kebangetan enggak tuh? Kebangetan. Jadi kalau ada orang kaya, baru kaya, baru kaya. Ya. OKB orang kaya, baru. OBK orang baru kayanya. Kaget jadinya. Ya. Itu belum ada apa-apanya. Jalan-jalan pakai emas 2 kilo misalnya kan. Itu belum apa-apa bu. Dicek imitasi. Ya. Pakai mobil kayak yang bagus, Lamborghini, dicek minjem. Ya, cuman endorse. Itu belum masuk levelnya, yang dulu kaya beneran. Tapi kapan itu terjadi? Ternyata setelah hijrah. Setelah hijrah. Nah, yang ingin saya ceritakan, itu beliau itu saat memilih hijrah, enggak mudah. Orang Quraisy mengatakan, lihat kalimatnya. Kalau engkau ingin berangkat hijrah ke tempat yang Muhammad tuju, silakan berangkat. Kami enggak akan ganggu, enggak akan persekusi bahasa sekarangnya. Enggak akan eksekusi. Cuma harta yang ada di kamu sekarang, kami rampas. Silakan berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saya. Orang Quraisy ingin menunjukkan pada masyarakat, kalau hijrah itu jatuh fakir, hijrah itu terhina, hijrah itu tidak akan pernah sukses. 400 km kurang lebih harus ditempuh dari Mekah ke Yathrib. Jalan kaki, jangan harap ada kendaraan seperti sekarang. Belum tentu selamat. Saya tanya bapak dah. Bapak kalau disampaikan, pilih mana? Hijrah berangkat dari sini, misal harus jalan ke Bekasi, atau tinggal di sini, di Kecamatan Mandau, dengan segala fasilitas yang luar biasa, mobil mewah, rumah megah, harta banyak, atau tinggalkan semua itu untuk mendapatkan hidayah Allah, pakai pakaian melekat di badan saja ke Bekasi. Pilih tinggal atau berangkat? Jawabnya pelan banget, tinggal. Emang gak mudah. Nanti kita lihat kuncinya apa. Ternyata Abdurrahman bin Auf memutuskan, saya berangkat. Nanti kita akan belajar pada kunci yang ketiga. Kalau ini ada dalam jiwa kita, dunia kecil. Lewat semua. Kuncinya tiga. Nanti yang ketiga itu yang akan kita ambil. Tapi yang dahsyat, istri ditanya, Bu. Karena memang kalau masalah hijrah, suami istri itu kadang-kadang juga belum tentu sama semua. Istrinya ditawari, tenang Bu, maaf ya, saya ke perempuan dulu, ke akhwat. Kata orang Quraisy, kalau kamu ikut suami, pakai pakaian yang melekat di badan saja, silakan berangkat, belum tentu selamat. Tapi kalau kamu memilih tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suamimu, kami jamin keamananmu, dan kami berikan kesempatan pilih laki-laki manapun terbaik di Mekah ini untuk dinikahi, kami fasilitasi pernikahannya. Tenang ya Pak, tenang. Bu, anggap suami Bapak enggak ikut saat ini. Kalau Ibu ditawari seperti itu, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat ikut suami, atau tinggal di Bengkalis ini, semua harta suami diberikan, difasilitasi, boleh nikah manapun pria yang diinginkan, difasilitasi oleh pemerintahan setempat. Ibu kalau ditanya demikian, saya tanya, ikut suami atau tinggal? Jujur. Masa? Aduh. Kemarin uang bulanan telat aja langsung bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira. Gak nyangka ya, padahal nyangka tuh. Ternyata istrinya memilih untuk tinggal. Ya ini belum selesai kisahnya. Nih Ansor Bu, Pak Ansor. Nanti saya turunkan ke program ini maksudnya. Begitu berangkat, sampailah kisah ini viral. Sampai ke Yathrib. Dijemputnya oleh orang paling kaya yang ada di Yathrib. Yang kebun kurmanya paling banyak, asetnya paling banyak. Dijemput kemudian ditawari, karena beliau menyimpulkan, belum tahu nih, punya sesuatu dalam hatinya, belum tahu. Beliau menyimpulkan kalau orang pernah kaya, tiba-tiba jatuh fakir, maka akan kesulitan mengelola gaya dan karakternya. Karena umumnya apa yang dimiliki seperti itu gayanya. Kalau cuma sepeda, naiknya naik angkot, turunnya kan menunduk tawaduk, setelah itu sedekah. Udah punya mobil bagus, pakai jas, gayanya kan beda. Buka pintu aja udah gak bisa. Udah lain. Nah itu rumusnya dalam fisika bab gaya, F1 sama dengan F2. Apa yang masuk itu yang keluar. Tapi kan belum selesai, ada namanya hukum Pascal. Hukum tekanan. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu yang menyebabkan orang banyak gaya itu banyak tekanannya, padahal kredit mobilnya. Ya, itu yang menyebabkan goncangan di kehidupan public figure. Ya, kalau enggak ada bimbingan yang tadi, disimpulkan jangan-jangan sahabat saya begini. Sahabat, tawarannya sederhana. Akhil Karim, saudaraku yang mulia, wa kama qala, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda pernah kaya. Kalau pengen kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah kekayaan saya. Bukan main-main. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini. Sekalipun keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya.
1: Gantian ya, Bu. Tenang. Ini wajahnya udah nunggu masalahnya.
0: Kalau antum para ikhwan ditawari demikian, ketemu orang mengatakan, kalau pengen kaya, ambil setengah kekayaan saya. Kalau pengen nikah lagi, saya fasilitasi dengan siapapun dan pilih yang paling sesuai menurut Anda. Pertanyaan saya, anggap istri gak ikut. Kalau antum ditawari demikian di posisi Abdurrahman bin Auf, antum memilih diterima atau tidak ditolak sama sekali? Sebab saya percuma tawarin ditolak juga, saya tahu jawabannya. Karena belum mantap nih yang dimiliki Abdurrahman bin Auf itu dalam jiwanya, yang dilatih oleh Nabi, yang nanti kita akan bahas. Begitu ditawari, kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu akhir au kama qala, semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Kalau ada yang menawari kebaikan, sekalipun kita tidak bisa mengambilnya, minimal doakan dalam kebaikan lagi. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya. Cuman dalam 2 tahun mempraktekkan apa yang Allah kemudian bimbingkan lewat Rasulullah, berubah jadi orang terkaya nomor 3 di Yathrib. Cuma dalam 3 tahun menjadi orang terkaya nomor 1 di Yathrib dan jadi orang paling hebat di masanya dalam hal kekayaan. Apa yang dicontohkan oleh Nabi mempersaudarakannya itu, Bu, Pak. Maka bagaimana cara prakteknya? Saya pernah menyampaikan rumusan ini di beberapa kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia. Dan hasilnya cukup signifikan. Bu, Pak, pemangku kepentingan, ada hadis Nabi memberikan isyarat akan tiba satu masa, pasar-pasar itu diaksesnya akan sangat cepat sekali. Bahasa kitanya akan muncul era digitalisasi.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat Langkisau, selamat siang ya sahabat Langkisau semua yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online, channel LPPL Langkisau FM, dan website kami di radiolangkisaufm.pesisirselatankap.co.id. Bagaimana kabar sahabat Langkisau di siang hari ini? Tentunya ya telah kita dengarkan bersama-sama tadi lagu pembuka dari Nia dan Yati, Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu. Sahabat Langkisau, dalam musisi musik istirahat siang bersama Eci Daniel di edisi Rabu 10 Juni 2026 kali ini, Eci hadirkan lagu-lagu tembang kenangan yang sahabat bisa pilih langsung di nomor telepon 0811 66 19 120. Via telepon, SMS, ataupun di WhatsApp ya melalui 0811 66 19 120. Eci sapa sahabat Langkisau dari ujung

ujung utara hingga ujung selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga sahabat tetap bersemangat di siang hari ini, walaupun cuaca ya memang ya sedikit adem dibandingkan minggu lalu. Kalau minggu lalu cuacanya sangat panas, tapi sudah beberapa dua hari terakhir ya diawali dengan hujan di wilayah Kota Painan dan membuat suhu udara yang kemarin cukup tinggi terasa lebih sejuk nih hari ini. Sahabat Langkisau di 0811 6619120, Eci temani sahabat untuk bergabung ya, boleh request lagu tembang kenangan, mau itu tembang kenangan yang Indonesia ataupun tembang kenangan yang Barat. Pastinya sahabat Langkisau, informasi juga Eci sajikan di hari ini, di siang ini hingga pukul 3 sore nanti.

Sahabat Langkisau di wilayah Kota Painan, dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius, kondisi cuaca berawan ya, sedari kemarin malah ya, berpotensi hujan ringan seperti kemarin, dan tentunya suhu terasa lebih hangat dengan kelembapan udara di 65%. Dan untuk wilayah Kota Painan hari ini, suhu siangnya mungkin tidak sepanas minggu lalu, dan tentunya ya kondisi udara cenderung berawan dan kemungkinan angin sepoi-sepoi. Untuk melihat detail perkiraan cuaca, sahabat juga bisa mengunjungi laman BMKG atau dengarkan informasi cuaca terbaru di 91,2 Langkisau FM siang hari ini.

Sahabat Langkisau, mungkin ya sahabat, pertanggal 10 Juni hari ini kita dibuat agak tercengang dengan kenaikan harga BBM. Nah, ternyata sahabat Langkisau, daftar harga BBM terbaru di tanggal 10 Juni 2026 ini mengalami perubahan, di mana Pertamina Patraniaga menaikkan harga untuk Pertamax dan Pertamax Green. Kenaikan harga ini mulai hari ini di seluruh wilayah pemasaran Pertamina, yang mana berdasarkan keterangan resmi dari Pertamina Patraniaga, harga Pertamax RON 92 dari sebelumnya Rp12.300 per liter per hari ini menjadi Rp16.250 per liternya, mengalami kenaikan kurang lebih sekitar Rp4.100 ya. Dan sementara itu untuk Pertamax Green 95 atau RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liternya dari sebelumnya Rp12.900 per liter, mengalami kenaikan sekitar Rp5.000 ya sahabat Langkisau. Dan harga daftar harga BBM Pertamina ini mulai berlaku tanggal 10 Juni Rabu ini dengan harga untuk jenis ya BBM lainnya tidak mengalami perubahan. Jadi yang mengalami kenaikan harga hanya untuk BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green ya, RON 92 dan RON 95. Di mana untuk hari ini harga Pertalite masih sama Rp10.000 per liter, Biosolar di Rp6.800 per liter, Pertamax di Rp16.250 per liter, Pertamax Green 95 Rp17.000 per liter, Pertamax Turbo di Rp20.750 per liter, Dex Lite di Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex di Rp24.800 per liternya. Nah sahabat Langkisau, menurut Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun itu mengungkapkan kalau penyesuaian harga dilakukan setelah melalui evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Nah menurut Pertamina, penyesuaian harga untuk Pertamax dan Pertamax Green itu mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Dan meski demikian ya, perusahaan Pertamina Patraniaga memastikan pasokan kedua jenis BBM ini tetap tersedia di seluruh jaringan SPBU Pertamina. Dan tentunya sahabat Langkisau ya, mungkin harga jual tersebut pastinya telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat yang akan diharapkan terus berjalan secara optimal.

Ya, sepertinya kita harus ngantri lagi ya bareng-bareng Pertalite ya sahabat Langkisau. Dan pastinya sahabat Langkisau, dengan kenaikan harga BBM ini ya, tentunya kita harus semakin berhemat, semakin jeli lagi ya melihat keadaan perekonomian kita saat ini. Dan pastinya sahabat Langkisau, dengan lagu Tembang Kenangan Eci Daniel hadirkan dulu dari lagunya Betaria Sonata, Memoriku di karaoke.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun, terus cuci motor, terus angkat air.
1: Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
1: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
1: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
1: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
1: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
1: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

Nah, sahabat Langkisau, itu tadi lagu dari Brad Kane and Lia Solanga ya, dalam lagu A Whole New World, requestan dari sahabat-sahabat kita yang ada di Pulau Jawa sana. Ya, spesial khusus buat keluarga yang ada di Banuaran dan juga Purus katanya. Semoga sehat selalu dan pastinya ya, selamat siang buat yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisau FM, Radio Mixer, dan juga di website kami Radio Langkisau FM.pesisirselatankap.co.id. Menemani siang hari sahabat semua, Ici Daniel menemani dalam musisi musik istirahat siang hingga pukul 3 sore nanti. Sahabat Langkisau, pastinya ya kalau sahabat ingin bergabung dan request langsung saja di nomor telepon 0811 6619120 di siang hari ini.

0: Nah, kalau kita di Kota Painan lagi galau karena cuaca yang juga ikutan galau, sahabat Langgisau. Kenapa? Kemarin itu pas gersang ya, lalu datanglah si hujan dan angin sepoi-sepoi, dimana bikin tubuh kita jadinya gak karuan kondisinya. Mudah sakit, mudah dehidrasi, dan pastinya banyak penyakit-penyakit tidak menular yang hadir nih di lingkungan kita. Ditambah lagi, sekarang lagi musim kemarau dengan pengaruh fenomena El Nino yang datang satu kali sewindu. Pastinya sahabat Langkisau ya, dalam cuaca ekstrim ini tetap waspadai perubahan cuaca ekstrim yang pastinya biasanya membawa penyakit-penyakit yang agak mengganggu ya. Jadi tetap jaga kesehatan dan banyak minum air putih. Kita angkat dulu telepon siang hari ini, sahabat Langkisau. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Langkisau FM.
1: Halo, Langkisau, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Putra Bayang, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat baik.
0: Sehat baik, nggak kena. Wah, ini sehat baik tapi langsung gitu ya. Kenapa? Lagi batuk? Itu nggak lagi sehat, nah, kurang sehat namanya tuh.
1: Tapi kalau dilihat ini lagi sehat nih.
0: Oh, lagi lumayan.
1: Itu batuk sedangkan tadi.
0: Gitu, oke deh. Gimana Pak Putra Bayang di wilayah Pasar Baru, situasi kondisinya gimana nih?
1: Cerah berangin.
0: Cerah berangin, angin sepoi ya. Oke. Gimana, udah makan siang kah?
1: Wah, baru selesai makan siang.
0: Baru selesai makan.
1: Langsung salat.
0: Tinggal apa yang belum?
1: Eci udah makan.
0: Wah, jangan salah kalau Eci mah.
1: Harus, udah makan Eci ya.
0: Harus diisi dulu bensinnya ya, baru bisa kita berkekuatan ya. Untuk cuap-cuap ya.
1: Kalau tidak diisi bensinnya nanti
0: lemas. Gak ada semangatnya.
1: Kurang semangat.
0: Iya, kurang semangat. Benar banget Pak Putra Bayang. Lagi pingin dengerin lagu apa sih Pak Putra Bayang siang ini?
1: Lagunya tuh dari Iwan Fals.
0: Yang mana judulnya?
1: Judulnya Mata Dewa.
0: Wih, bukan matahari ya, mata dewa ya.
1: Nah, mata dewa.
0: Kalau matahari belanja.
1: Matahari enggak ada lagunya tuh. Itu lagunya lagu Romai Rama.
0: Iya benar. Benar lagi. Iya benar ya. Oke lah, silakan salam-salamnya dulu dong.
1: Kasih lah dua nih.
0: Oh, gitu. Bisa boleh lah, aja boleh lah. Kasih satu lagi apa?
1: Satu lagi tuh lagunya tuh untuk Eci juga tuh lagunya tuh.
0: Apa itu?
1: Dari Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo. Yang mana?
1: Judulnya Astaga.
0: Yang Astaga.
1: Ya, kalau enggak ada Astaga, Kodok pun ikut berani boleh juga tuh.
0: Oke, deh, siap.
1: Itu lagunya tuh Eci.
0: Oh, gitu. Terima kasih, deh.
1: Lagu nama Kenangan Masa Silam.
0: Oh, Kenangan Masa Silam ya. Oke, siap. Ya,
1: di tahun 88.
0: Oh, belum lahir Mai Eci 88.
1: Oh, belum lahir Eci.
0: Eci kan Gen Z.
1: Itu
0: belum lahir.
1: Pak Putra Bayang nih masih SMP tuh.
0: Oh, gitu ya. Pak Putra Bayang.
1: Ya, masih SMP.
0: Beda generasi kita nih, Pak Putra Bayang.
1: Ya, jauh lah beda generasi.
0: Jauh ya generasinya.
1: Kalau Eci itu generasi 80-an lah, 90-an.
0: Eci generasinya 2000-an dong. Kan Gen Z.
1: Oh, 2000-an masih kecil tuh.
0: Aduh, masih kecil ya. Masih imut enggak?
1: Ya,
0: gitu.
1: Masih imut.
0: Oke lah.
1: Masih muda belia tuh.
0: Muda belia ya. Waduh. Oke lah, terima kasih. Lagunya mau disajikan buat siapa lagi nih?
1: Ya.
0: Mau salam-salamnya ditambah buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama sekali buat Eci ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam juga buat Pipi, buat Fiora Fanda, salam juga untuk Adel Febri, salam juga untuk Roma Manganas, Ada Gesta, salam juga untuk Pak Al juga di Pasar Baru, Ayah Ferdi, Ayah Febri, Jonathan, Pak Lampung, Suene, Pak John Danjun, Dek Nai, Bu Lini, Bula Gisau, Pak Oga, Mutiara Taylor, Jepanai, Oh, Bujang Panamu. Oh, salam juga untuk Pak Oga.
0: Yeah.
1: Oh, Ayah Safira. Oh, buat Adit. Ah, dibungkus sajalah semuanya ya, Ci.
0: Dibungkus semuanya. Oke, dibungkus rapat dan rapi ya. Siap. Ya,
1: terima kasih ya, Ci.
0: Sama-sama.
1: Kalau pergi ke Pasar Baru ya jalan nanti singgah lah nih. Pasar Baru ya.
0: Insyaallah kalau lewat ke sana ya. Aman. Terima kasih Pak Putra Bayang. Iya, sama-sama.
1: Ya.
0: Nah, ada Pak Putra Bayang ya di Pasar Baru Bayang Sana. Pastinya kalau bukan Bayang Sani ya, tapi di Bayang Sana. Pastinya sahabat Mangkisau di 0811-6619-1220 mau request lagu tembang kenangan apa, boleh banget ya buat kita generation Gen Z. Kepada Gen Z ini, kita mungkin lagu lamanya itu tahun 2000-an begitu ya. Tahu gak sih ternyata tahun 2000 itu udah 26 tahun yang lalu sahabat Langkisau. Dan lagu-lagu yang mungkin ya kakak-kakak kita anggap itu lagu kemarin sore, ternyata lagu itu udah 2 dekade aja umurnya. Pastinya sahabat lama-lama musisi musik istirahat siang, Eci hadirkan lagu tembang kenangan ya, lagu-lagu lama, lagu-lagu di bawah 2010 lah ya, di bawah 2010 lah ya. Kalau sahabat pengen request, pengen denger, pengen bernostalgia, boleh banget. Langsung aja ya kita dengerin lagu Iwan Fals, Mata Dewa.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Iya, dah ada nang tahu informasi doh. Udah ada info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau gua. Kalau aye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
1: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langki Sawa FM, kembali lagi bersama rekan Eci Daniel di sini di hari Rabu 10 Juni 2026. Buat sahabat yang baru bergabung mendengarkan di frekuensi 91,2 MHz, bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga istirahatnya bisa mengisi kembali energi untuk melanjutkan aktivitas di Rabu sore ini. Sahabat Langki Sawa, karena tadi Eci bahas seputar cuaca, seputar fenomena El Nino, dan bertepatan juga nih ya dengan yang namanya musim kemarau. Gimana sih cara kita menghadapi suasana, cuaca, kondisi yang tidak bisa kita hindari ini? Tentunya sahabat Langki Sawa ya, banyak fenomena-fenomena yang muncul. Walaupun kita di tengah musim kemarau ya, tapi tetap ada hujan yang turun. Nah, apa sih yang harus kita lakukan selain menjaga kesehatan? Tentunya sahabat, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Di saat musim kemarau dan ditambah dengan fenomena El Nino yang sedang berlangsung, langkah utama yang perlu kita waspadai adalah kekeringan ya, kekurangan air. Walaupun mungkin sahabat merasa kalau daerah pesisir selatan gak segitunya deh kekurangan air gitu ya, gak mungkin kekeringan, kita gak tahu ya yang bakal terjadi ke depannya. Tapi tentunya sahabat, kita harus mewaspadai dengan cara mencegahnya, seperti menampung air hujan sebanyak mungkin sebagai cadangan.

Dan tentunya ya, kalau sahabat di lingkungan perumahannya atau di lingkungan kantornya itu punya sistem drainase yang buruk, coba diperbaiki lagi, dibersihkan sistem drainasenya supaya jalan airnya bisa lancar. Dan tentunya waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim.

Kenapa kita harus nampung air hujan nih Eci? Nah ini Eci sajikan informasinya ya. Karena kita ini masih di awal musim kemarau sahabat Langkisau, dan kita belum sampai di puncak musim kemarau. Dan musim kemarau kali ini tentunya selain lebih panas, dimana fenomena El Niño ini lebih panjang ya daripada si kemaraunya sendiri. Jadi tentunya ya kalau kita menyiapkan air yang ditampung dengan air hujan yang kita tampung, tentunya hal ini bisa bermanfaat buat kita. Salah satu cara kita mencegah kekurangan air. Kenapa? Dan tentunya nggak cuma sekedar menampung air hujan, kita juga harus hemat dengan menggunakan air. Gunakan air secara bijak, secara efisien untuk keperluan sehari-hari. Nah, kalau sahabat punya tandon atau embung untuk yang nggak terpakai gitu ya, coba pas hujan turun, pakailah tempat-tempat yang kosong ini untuk menampung air hujan. Nah, pastikan juga kebersihannya. Jangan sampai nampung air hujan jadi tempat sarangnya si nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang. Yang selanjutnya sahabat, kalau lagi El Nino dan musim kemarau ini, jangan sampai membakar lahan ya. Membuka lahan dengan cara membakar itu, apapun apinya gede kecil, itu bisa menyebabkan bencana besar, apalagi kalau di musim kering seperti ini. Kita udah pernah ya punya beberapa kasus di kabupaten kita tahun-tahun sebelumnya, di mana membuka lahan dengan menggunakan pembakar, acara membakar bahkan bisa mengakibatkan nyawa melayang. Jadi stop pembakaran lahan untuk membuka lahan pertanian sekecil apapun. Dan pastinya ya, jikalau sahabat di musim kering ini, di El Nino, di kemarau ini, jaga kesehatan ya. Sekali lagi Eci, benar-benar kasih informasi deh ini ya, perlu diperhatikan banget kesehatannya. Batuk ya, sakit kepala akibat panas berlebihan, itu bisa mengganggu kesehatan kita. Dan itu semuanya diakibatkan dari satu, kitanya kurang hidrasi ya, terjadinya dehidrasi, kita kurangan cairan, kita enggak minum air putih yang cukup, kita terkena asap polusi, asap rokok, asap knalpot ya, terus banyaknya yang namanya debu-debu di jalan karena kering kan ya. Kering kan debunya jadi lebih mudah tuh, apalagi banyak angin. Nah, ini yang buat kita sakit. Jadi ya sahabat Langkisau, jaga kesehatannya. Salah satu caranya selain banyak minum air putih adalah dengan menggunakan masker ya. Masker kan biasanya cuma saat COVID, saat kita lagi batuk. Nah, enggak harus ya, tapi kalau bisanya di luar lagi berdebu, lagi kering panas gitu ya. Nah, coba dipakai masker ya. Kenapa? Supaya kita enggak langsung kena debu-debu yang dari jalanan, dari kendaraan atau dari luar pokoknya dari luar lah gitu. Supaya kita enggak cepat sakit.

Nah sahabat Langkisau masih di 08 11 66 19 120. Kalau sahabat pingin chat juga boleh banget kesini ya, langsung aja di chat. Biasanya nih udah ada Ayah Ferdi, udah ada Adit, mana orangnya ya? Udah rame nih, kenapa hari ini sepi? Aduh, kayaknya kekenyangan deh semuanya ya, habis makan siang. Ya udah deh, Eci dan menghadirkan dulu deh lagu-lagu berikut ini ya. Masih di musisi, musik istirahat siang. Ada Shilon 7, melompat lebih tinggi.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media

91,2 Langkisau FM, sahabat Langkisau. Setelah kita dengarkan bersama lagu dari Air Supply, ya, Making Love Out Nothing at All, menutup ya kita dalam musisi musik istirahat siang hari ini. Eci Daniel pastinya masih akan menemani sahabat Langkisau semua dengan program lainnya, dan tentunya kita bertemu lagi dalam musisi esok hari di jam dan waktu yang sama. Sahabat Langkisau pastinya ya tetap dengarkan kami di 91,2 MHz ataupun dengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Untuk menemani siang sahabat, Eci hadirkan ya penutup beberapa lagu sebelum jam 3 sore ini dari Malik and the Essentials.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat sore, selamat datang di Citra Keluarga bersama Eci Daniel di edisi Rabu 10 Juni 2026. Hingga pukul 4 sore nanti sahabat Langkisau, Eci Daniel temani sahabat dengan informasi dan juga pastinya lagu-lagu pop Indonesia yang terbaru untuk sahabat bisa dengarkan di sini. Pastinya informasi kali ini adalah informasi-informasi yang pastinya syarat makna, tips-tips menarik dan juga bermanfaat buat sahabat dan keluarganya di rumah. Sahabat Langkisau, buat sahabat yang punya buah hati di rumah nih, mungkin minggu-minggu ini adalah minggu yang cukup berat. Kenapa? Karena masuk ke dalam minggu ujian, benar sekali ya. Apalagi kalau anaknya yang masih kelas-kelas bawah. Nah, muncullah lagu-lagu malas belajar. Benar gak sih sahabat Langkisau? Padahal minggu ini adalah minggu yang penting dalam masa akademiknya anak-anak kita nih, mau naik kelas pastinya. Dan yang sering terjadi adalah bikin orang tua nih marah, naik darah. Karena saat musim ujian, anak malah ogah-ogahan belajar atau mengerjakan soal-soal latihan. Wah, sebelum meluapkan kemarahan ke anak, yuk kita pahami dulu nih ya sahabat Langkisau, kenapa ya anak-anak kita malas belajar di rumah? Kalau sahabat melihat ya, adegan menyuruh anak buat PR atau belajar di rumah itu pasti terjadi di semua keluarga. Mau keluarga kecil, mau keluarga yang besar, yang rame, sedikit, yang anaknya cuma satu atau anaknya banyak gitu ya. Tapi kadang, apalagi di zaman sekarang ya, mungkin kalau di zaman dulu ya peralihannya anaknya paling nonton TV atau baca komik dan main bersama teman-teman. Nah, sekarang gak cuma itu ya, anak-anak itu malah mereka gak fokus dengan pembelajarannya, tapi terdistraksi dengan yang namanya game, terus chatting di handphone gitu ya, pakai WA lah, apalah, segala macem lah yang membuat

kita sering juga nih kadang mendengar ya, ah anak ibu baik kok, kalau di sekolah belajarnya rajin atau sering mengerjakan tugas nih bareng teman-temannya saat misalnya rehat atau lagi bekerja kelompok, tapi kalau di rumah selalu aja ngeles gitu ya, nggak mau belajar. Ternyata hal-hal ini ada faktornya, sahabat Langkisau. Yang pertama, faktornya itu datang dari orang tuanya itu sendiri, yaitu kurangnya keterlibatan orang tua. Nah, orang tua yang kurang terlibat ke anak-anaknya, ternyata itu bisa menjadi salah satu faktor anaknya malas belajar kalau di rumah. Nah, seorang profesor pediatri bernama Neil Rojas itu mempelajari masalah atensi atau fokus anak gitu ya. Yang dalam perkataannya, dia itu kalau orang tua menyuruh anak belajar, seringkali itu adalah masalah atau proses kompleks yang dilalui otak untuk menentukan apa yang harus didapatkan untuk mempertahankan perhatian dari orang tuanya.

Yang mana ya? Kadang keluarga itu kekurangan waktu dan tidak terlibat dalam pola harian terstruktur dan berulang pada anak. Nah, ingat ya, karena anak-anak itu mereka kalau nggak di kita cek gitu ya rutinitasnya, struktur hariannya, ya kalau kita mau marah setiap hari pun mereka nggak akan memberikan atensi kepada kita. Dan mereka merasa kita tidak memperhatikan mereka. Nah, sahabat Langkisau, ternyata hal yang perlu kita perhatikan adalah upaya kita untuk mendapatkan dan mempertahankan perhatian anak-anak yang mana kepada orang tuanya yang seringkali terhambat akibat orang tua yang sibuk. Yang sering terjadi gitu ya dalam bukunya Distracted oleh Maggie Jackson, orang tua itu karena terlalu sibuk, terlalu melakukan banyak hal sekaligus, tanpa sengaja kita melupakan kepentingan atau keperhatian kepada anak-anak kita. Ini tanpa sengaja ya. Dan anak-anak ya mendapatkan respon ini, merasa dia juga tidak dibutuhkan oleh orang tuanya. Jadinya saat kita mengatakan sesuatu, dia tidak memiliki perhatian nih kepada orang tuanya untuk mendengarkan orang tuanya. Jadi yang diperlukan ya, kalau misalnya sahabat Langkisau punya anak, misalnya di sekolah gurunya selalu bilang bagus kok, dia rajin di sekolah ini segala macam, tapi saat di rumah disuruh belajar dia nggak mau, malas, atau bahkan kayak pura-pura nggak dengar aja gitu orang tuanya nyuruh belajar. Nah, coba deh sahabat Langkisau mulai fokus kepada atensi si anak, kepada rutinitas anak kita sehari-hari. Gimana caranya supaya anak ini bisa mendengarkan kita dan memperhatikan kita nih? Supaya apa yang kita ucapkan, kalau dia udah dapat perhatiannya gitu ya, apa yang kita ucapkan tentunya akan memberikan pengaruh kepada dia. Selanjutnya, faktor anak gak mau belajar di rumah adalah materi pembelajaran yang terlalu sulit buat mereka, males belajar. Nah, tentunya ya, hal ini bisa terjadi karena gak semua anak itu pintar di semua mata pelajaran ya, atau di semua kurikulum gitu, maksud jenisnya, atau di semua ilmu. Nah ya, ada anak yang olahraganya pinter, ada anak yang akademiknya pinter, ada anak yang kreatifnya pinter, ada anak yang seninya pinter ya. Dan mereka gak bisa pinter di semua aspek, sahabat Langkisau ya. Itu yang perlu kita harus perhatikan. Gimana kalau mereka menemukan sesuatu yang sulit saat pelajaran, bikin mereka malas belajar. Apalagi kalau adanya kesenjangan pengetahuan ini ya, lebih butuh waktu buat mereka untuk menyerap materi pembelajaran. Nah, tentu saja ya, kegagalan berulang di

suatu mata pelajaran itu membuat mereka menjadikan pelajaran itu atau belajar adalah hal yang negatif. Jadi mereka jadi malas untuk mengulang lagi di rumah atau belajar. Selanjutnya, anak-anak kita kelahan sahabat lengkisau. Anak-anak sekarang itu memiliki beban yang jauh lebih berat ketimbang anak-anak di masa lalu atau zaman kita kecil. Anak-anak sekarang itu enggan belajar di rumah karena di sekolah udah banyak banget pelajaran. Terus dilanjutin deh sama kegiatan ekstrakurikuler. Ditambah lagi nih, kalau orang tuanya masukin anak ke les-les tertentu, nah semakin kurang waktu mereka untuk beristirahat atau untuk diri sendiri di rumah. Yang akhirnya berakibat kalau udah pulang mereka malas lagi buat mengulang pelajaran, malas belajar lagi atau sekedar membuka buku karena mereka udah habis harinya gitu ya untuk les, untuk belajar di sekolah, untuk ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Faktor selanjutnya kenapa anak malas belajar di rumah karena ekspektasi terlalu tinggi. Wah, ini ya perlu ditekankan. Balik lagi ke orang tuanya. Sebagian orang tua meyakini itu ya kalau menetapkan ekspektasi yang tinggi itu bisa memotivasi anak. Nah, dalam batas tertentu ini benar. Namun, kalau kita punya ekspektasinya berlebihan, itu menjadikan alasan buat anak kurang termotivasi untuk belajar. Nah, anak itu bisa stres, bisa depresi, dan bisa berdampak negatif terhadap prestasi akademiknya kalau dia dipaksa terus untuk belajar. Jadi ekspektasi, kalau kita sebagai orang tua tentunya ya jangan berekspektasi terlalu tinggi kepada anak atau memberikan deadline-deadline yang bikin anak malah jadi stres kepikiran gitu ya. Kamu kalau nggak juara satu, kamu nggak bisa ini, itu. Kamu harus ini. Jangan ya, anak itu kan berproses sama kita ya, manusia juga kan prosesnya beda-beda. Ada anak yang seperti Ci bilang tadi, ada anak yang pinternya di akademik, ada anak yang pintar di olahraga, ada yang anak pintar di dunia kreatif dan lain sebagainya. Jadi orang tua lah yang harus melihat nih anak aku kemana nih ya, baiknya kemana yang dia suka, kemana yang dia kayaknya senang begitu ya, supaya dia bisa mempelajari hal yang ia sukai. Kalau dia belajar yang dia sukai, tentunya nilainya bakal lebih bagus ya, terus dia jadi gak malas belajar. Selanjutnya, kondisi di rumah yang kurang kondusif. Sahabat Lengkisau tahu gak sih, akibat kondisi-kondisi tertentu saat di dalam rumah bikin anak malas belajar. Studi menemukan anak dari keluarga yang broken home itu memiliki hasil akademik yang lebih buruk dibandingkan anak-anak dengan keluarga yang full gitu, yang utuh alias keluarga cemara. Jadi perlu disadari ya, apa yang dilakukan orang tua atau apa yang terjadi di orang tua dapat mempengaruhi anak. Nah, mirip-mirip nih, lingkungan kurang kondusif dan lingkungan belajar yang kurang nyaman. Orang tuh juga perlu memperhatikan, anaknya lingkungan belajarnya baik enggak? Anaknya kalau belajar ini fokus enggak? Lampunya kalau dia lagi membaca terang enggak? Kamarnya nyaman enggak ya? Bukunya lengkap enggak ya? Apa yang dia butuhkan, apakah semuanya ada? Nah, ini ya, pastinya ini perlu banget sebagai orang tua kita mendukung 100% anak dengan memberikan ya sebisanya kita yang mereka butuhkan untuk kenyamanan mereka saat belajar. Dan yang terakhir, faktor kenapa anak-anak itu bisa malas belajar mungkin karena anak-anak mengalami yang namanya kemungkinan gangguan kognitif, intelektual, dan perkembangan, yang mana semua hal ini bisa mempengaruhi kemampuan belajar anak, seperti dengan adanya perilaku kurang fokus gitu ya, disleksia, ADHD, atau anak yang sulit untuk berkonsentrasi. Jadi sahabat Lengkisau, makanya ya kalau anak-anaknya udah fokus tapi sahabat sudah memenuhi nih faktor-faktor di atas, nyaman belajar, gak terlalu dipaksa, memberikan motivasi secukupnya gitu ya, tapi kok anaknya masih enggan belajar? Nah, coba mungkin sahabat bisa bawa anaknya ke psikiatris untuk dicek nih, apa sih anaknya punya gangguan distraksi? Apakah anaknya punya gangguan
perkembangan, gangguan fokus, dan ini bukan penyakit yang merugikan gitu, atau yang kayak memalukan, ya enggak. Ini hal normal, bisa terjadi di semua anak. Kita kan enggak tahu ya. Dan pastinya kalau misalnya kita bisa mendapatkan hal ini, kalau benar nih anaknya mungkin ADHD, hyperreaksi gitu ya, anaknya hiper terus, energinya terlalu besar, atau anaknya kurang fokus, mudah terdistraksi. Nah, kalau kita ketahuan nih dari dia kecil, kita bisa nih mengajak mereka atau mengajarin mereka sesuai dengan pattern yang mereka alami, sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, sahabat Lakisau, kalau anak enggan belajar di rumah, coba perhatikan ya, apakah faktor-faktor yang Ece sebutkan tadi ada? Kalau ada, sahabat harus kembali lagi nih ya, untuk kembali ke diri sendiri dari orang tua dulu deh pokoknya. Kalau anak pingin pintar, pingin rajin belajar, balik lagi ke orang tuanya. Perhatikan anak ya, terlibat, jangan pas-pasa anak buat belajar sampai kecapean, memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi kepada anak gitu ya. Berikan tempat yang nyaman, dan pastinya pastikan kondisi keluarganya tidak mengganggu anak dalam belajar. Sahabat Langkisau, sebentar lagi kita akan masuk untuk waktu asar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Painan dan sekitarnya. Tapi sahabat Langkisau, Eci akan menemani nanti ya setelah lagu yang satu ini dari Afgan Kacamata.

0: tuh. Apa? Telepon. Pelan-pelan.
1: Halo, Om Pik.
2: Halo, Tante.
1: Pik?
2: Iya, gimana keadaan Randy?
1: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pik.
2: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipake, ta.
1: Iya, Pik.
2: Gimana, Tan, Randy?
1: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pik. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pik.
2: Oke, Tante.
1: Makasih ya, Pik.
0: Pik, sini speaker Randy nih. Bentar lagu apa kayak gitu. Kenapa sih? Tadi siapa yang telepon?
2: Maafnya Randy.
0: Gak apa-apa kan dia? Tiap minggu juga kesana kok.

0: percaya.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, beli capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
1: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Sampai di sini dulu sahabat Citra Keluarga menemani di sore hari sahabat Langkisah. Semoga tips-tips yang kami bagikan bermanfaat untuk sahabat Langkisah semua. Pastinya setelah ini sahabat, kita akan bersama-sama ya mendengarkan program lainnya hanya di Semuan 1,2 Langkisah FM. Masih bersama Eci Daniel. Eci tutup perjumpaan kita dengan lagu dari Faris Adam, Stay Tune, Stay Tune.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisel FM, sahabat Langkisel, selamat sore. Bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat di sore ini dalam relay berita Indonesia Live Persada ID. Sahabat Langkisel, berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik hari ini akan memberikan informasi dari reportase Langkisel FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, suara Kota Mataram, Kota Mataram NTB, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Selain itu akan ada Persada ID Talks bersama Sesarina FM Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Radio Citra Bahari Kepulauan Rembang Jawa Tengah, Radio Suara Banjar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Selain itu sahabat Langkisau, laporan khusus redaksi dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, Buana Asri FM Kabupaten Seragen Jawa Tengah, dan Gema Bungu FM Kabupaten Bungu Jambi. Sahabat Langkisau, hari ini bersama presenter Elisa Anwiana, kita dengarkan Bill Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Bunga melati tumbuh di taman, harum mewangi sepanjang hari. Selamat siang pendengar sekalian, mari simak berita Indonesia Live hari ini. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senang hati, saya Lisa Nona dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kembali hadir menyapa Anda dalam berita Indonesia Live, Rabu 10 Juni 2026. Program yang merangkum beragam berita aktual dari berbagai penjuru tanah air ini. Kami sajikan secara lugas, inspiratif, edukatif, dan terpercaya. Berita Indonesia Live disiarkan secara serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio dan Televisi Publik Daerah se-Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, acara ini juga dapat disimak melalui layanan streaming di www.gemaranikmubakap.co.id dan juga melalui aplikasi Radio Gemah Randik Muba yang dapat diunduh di Play Store serta di kanal YouTube Radio Gemah Randik Muba. Dan kini langsung saja kita menuju deretan kabar pilihan dari reporter terbaik LPPL Indonesia dalam sesi pertama. Laporan pertama disampaikan oleh Adel Febri dari LPP Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan informasi mengenai kunjungan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ke kawasan Mande, Pesisir Selatan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Adel Febri. Disilakan.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Rizinaldi Ibrahim bersama sejumlah kepala perangkat daerah dan camat Koto 11 Tarusan Nurlani mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Deni Abdi mengunjungi kawasan Bukit Ameh dan kawasan wisata Mande Kecamatan Koto 11 Tarusan pada Jumat 5 Juni lalu. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkenalkan potensi pariwisata unggulan pesisir selatan kepada pejabat nasional yang juga merupakan putra daerah asal Pasar Baru Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam kesempatan tersebut, rombongan meninjau sejumlah titik strategis yang menawarkan panorama Teluk Mande, kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di Sumatera Barat. Selain menikmati keindahan alam, kunjungan juga dimanfaatkan untuk melihat berbagai peluang pengembangan sektor pariwisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Wakil Bupati Rizinaldi Ibrahim menyampaikan apresiasi atas kunjungan Sekjen Kementerian Luar Negeri tersebut. Menurutnya pendengar, kehadiran tokoh nasional yang berasal dari pesisir selatan ini menjadi motivasi bagi daerah untuk terus mengembangkan potensi wisata dan sumber daya yang dimiliki. Sementara itu pendengar, Dedi Abdi mengaku bangga dapat kembali mengunjungi kampung halaman dan menyaksikan secara langsung perkembangan sektor pariwisata di pesisir selatan. Ia menilai kawasan Mande memiliki daya tarik luar biasa dan berpotensi menjadi destinasi wisata.

0: Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada reporter Suhan yang akan melaporkan pembukaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 dengan 85 kafila kota Mataram yang siap menebar prestasi dan keharuman. Silakan laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Suhan.
1: MTQ 31 tingkat Provinsi NTB 2026 resmi dibuka, 85 kafilah kota Mataram siap menebar keharuman. Dari Mataram, di Bencingah Agung Mas Mirah, Kabupaten Lombok Tengah, MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB 2026 resmi dibuka. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, secara resmi membuka ajang bergensi tersebut dengan memukul beduk bersama Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Mukhlis Muhammad Hanafi dan Bupati Lombok Tengah, Fathul Bahri. Dentuman beduk yang menggema di Bencingah Agung Mas Mirah seketika disambut tepuk tangan seluruh hadirin. Sementara itu, Wali Kota Mataram Haji Mohorlis Kana turut hadir bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah terkait. Kehadiran Wali Kota Mataram bukan sekedar seremonial, melainkan wujud dukungan nyata pemerintah Kota Mataram terhadap setiap langkah para kafilah yang akan berkompetisi demi mengharumkan nama kota di panggung provinsi. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Sulhan dari LPPL Radio Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, nanti kita akan bergeser ke kabar selanjutnya. Tetap bersama kami di Berita Indonesia Live.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah,

0: Radio Provinsi Bangka Belitung dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Kembali lagi bersama saya Elisa Nyona dalam Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, keberagaman budaya dan kekayaan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari pesisir utara Jawa yang terkenal dengan batik asem hingga Kalimantan Selatan yang identik dengan soto Banjar dan tradisi Nanangkalu, berikut kembali kami hadirkan informasi pilihan dari sesi kedua Berita Indonesia Live, yaitu informasi pertama pada sesi kedua datang dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Daerah yang dikenal dengan batik lasem serta budaya pesisirnya ini menghadirkan informasi mengenai upaya menjaga ketersediaan LPG 3 kg melalui operasi pasar. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Aryo. Silakan.
2: Baik, terima kasih dari rekan Radio Gemaradik yang bertugas dan pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Pertamina menggelar operasi pasar LPG 3 kg di Kecamatan Rembang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap LPG bersubsidi. Operasi pasar mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pelaku usaha kecil. Warga tampak tertib mengantri untuk mendapatkan LPG 3 kg yang disalurkan langsung melalui agen resmi dengan pengawasan petugas Dindakop dan UKM serta Satpol PP Kabupaten Rembang. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang, M. Mahfudz, mengatakan pelaksanaan operasi pasar merupakan langkah yang diambil pemerintah daerah untuk merespon meningkatnya kebutuhan LPG 3 kg di masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Mahfudz, hasil pemantauan yang dilakukan Dindakop dan UKM menunjukkan Kecamatan Rembang menjadi wilayah dengan tingkat permintaan LPG 3 kg yang relatif tinggi dibanding kecamatan lainnya. Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, pembelian LPG dalam operasi pasar dilakukan dengan sejumlah ketentuan. Masyarakat diwajibkan membawa kartu identitas dan tabung LPG 3 kg kosong. Mahfud menegaskan bahwa pelaksanaan operasi pasar tidak mengurangi kuota reguler LPG 3 kg yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Rembang. Pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan kebutuhan masyarakat sebagai bahan evaluasi langkah selanjutnya. Seorang warga mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini membantu masyarakat memperoleh LPG 3 kg dengan harga sesuai ketentuan. Melalui operasi pasar tersebut, Pemkab Rembang berharap kebutuhan LPG 3 kg masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, terutama pada periode meningkatnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan konsumsi energi lebih besar dari biasanya. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita melangkah menuju LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dengan kabar 53 peserta, ikuti audisi Nanang dan Galu Kabupaten Banjar 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Raifa Normalina. Silakan.
3: Dengar LPPL Indonesia, sebanyak 53 peserta mengikuti audisi pemilihan Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar bernuansa Islami 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Horafar di Wisma Sultan Sulaiman Martapura Selasa kemarin. Peserta yang mengikuti seleksi terdiri dari 17 calon Nanang dan 36 calon Galuh. Audisi berlangsung selama 2 hari mulai 9 hingga 10 Juni 2026 dengan rangkaian tes tertulis, wawancara, dan penampilan bakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias yang juga bertindak sebagai Dewan Juri mengatakan para peserta yang mengikuti audisi telah menjadi bagian dari Kabupaten Banjar dan mengemban amanah untuk membawa nama baik daerah. Ia menambahkan peserta yang nantinya terpilih sebagai Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar diharapkan tidak hanya menjadi duta pariwisata tetapi juga berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat mengenai berbagai isu sosial. Menurutnya, Nanang dan Galuh dapat menjadi agen perubahan dalam menyosialisasikan upaya pencegahan pernikahan dini, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang menjadi perhatian pemerintah. Demikian Reva Normalina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter dari LPPL Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ada Reva Normalina. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, kita jeda kembali dan nantinya kami akan kembali mengajak untuk Anda mendengarkan kabar selanjutnya. Tetap di Berita Indonesia Live.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih masih bersama kami dalam Berita Indonesia Live. Memasuki sesi ketiga, kita akan menuju dan mendengarkan langsung laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kalangan sipil profesional dapat menduduki jabatan tertentu, terutama yang bersifat non-operasional di lingkungan Polri sebagai wujud prinsip resiprokal. Hal tersebut dikatakan oleh Sigit saat ditemui usai menghadiri pembukaan Kongres ketiga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI di Jakarta pada minggu lalu. Jenderal Polisi Bintang 4 tersebut merespon positif usulan tersebut sebagai bentuk kesetaraan perlakuan karena anggota kepolisian juga diberikan ruang yang sama untuk menduduki jabatan di luar struktur Polri. Asas resiprokal atau prinsip resiprositas adalah asas hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih, yakni suatu tindakan perlakuan atau kebijakan dibalas dengan hal yang setara. Dalam sidang uji materi Undang-Undang Polri di Mahkamah Konstitusi pada 2025, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Soleiman Ponto yang menjadi ahli pemohon menyebut terdapat sedikitnya 4.351 anggota Polri yang menduduki jabatan sipil. Di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan misalnya terdapat sedikitnya 3 perwira tinggi Polri yang juga menduduki jabatan strategis, yakni Direktur Jenderal Pemasyarakatan Irjen Polisi Masudi, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Brigjen Polisi Yudi Sudman, serta Inspektur Jenderal Kementerian IMI Paskom Jenpol Yan Sultra Indrajaya. Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai juga mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme. Laporan khusus redaksi Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.

0: Terima kasih untuk redaktur An Kasyanto. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat bahagia selalu. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita kembali menuju untuk mengetahui berbagai perkembangan dan informasi terkini yang berhasil disampaikan oleh reporter handal. Dan informasi pertama datang dari Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dengan kabar BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur menyalurkan klaim sebesar 89 miliar rupiah hingga Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Esther Pakabu. Silakan.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur mencatat total pembayaran klaim secara global telah menempuh angka sekitar 89 miliar per 31 Mei. Dari total nominal itu, tren pengajuan klaim didominasi oleh dua sektor industri raksasa yang menjadi roda penggerak ekonomi di Kutai Timur. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur Andika Chandra menjelaskan bahwa meskipun data tersebut bersifat akumulatif secara global, mayoritas pemohon klaim berasal dari sektor pertambangan dan perkebunan. Andika menambahkan, rata-rata kenaikan jumlah pemohon klaim di wilayah Kutai Timur terbilang stabil, yakni menyentuh angka sekitar 1.000 klaim baru setiap bulannya sejak awal tahun. Terkait adanya isu penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB di sektor pertambangan yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja, pihak BPJS Ketenagakerjaan mengaku situasinya sejauh ini masih aman dan terkendali. Pihaknya sempat menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah dan 8 perusahaan besar sekitar 2 bulan lalu. Dan berdasarkan informasi, potensi dampak lanjutan dari pembahasan RAKB di tingkat pusat kemungkinan baru terlihat di bulan Juli atau Agustus. Meski demikian pendengar, para pekerja dihimbau tidak perlu khawatir mengenai kelancaran pencairan dana jaminan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan pemohon karena didukung dengan sistem layanan digital, yakni proses pencairan kini dilakukan penuh secara online. Kemudian untuk verifikasi lintas cabang, ada tahap wawancara via video call, tidak menumpuk di kantor Kutim, melainkan dibantu secara acak oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan dari cabang lain di seluruh Indonesia secara nasional. Menutup keterangannya, Andika mengingatkan kembali bahwa negara telah mendesain proteksi yang sangat lengkap bagi masyarakat melalui 6 program perlindungan sosial. Satu program dikelola oleh BPJS Kesehatan, sedangkan 5 program lainnya berada di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat pentingnya jaring pengaman ini, Andika mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah perluasan edukasi. Ia pun mengajak rekan-rekan media dan masyarakat luas untuk ikut mengambil peran aktif menyebarluaskan informasi ini ke lingkungan sekitar. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia dari Kalimantan Timur, kita bergeser ke Jawa Tengah. Kabupaten Sragen yang dikenal sebagai bumi Sukawati dan memiliki situs Sangiran sebagai warisan dunia ini. Ada reporter Dewi Ratih yang akan mengabarkan KBDI Jawa Tengah bersama LPP RRI Surakarta memperkuat kolaborasi melalui program stratifikasi penyiaran dan penandatanganan nota kesepahaman. Silakan laporan selengkapnya.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Tengah terus melakukan pemetaan kondisi lembaga penyiaran di berbagai daerah melalui kegiatan stratifikasi lembaga penyiaran. Kegiatan diikuti lembaga penyiaran radio dan televisi yang ada di Solo Raya, termasuk LPPL Radio Buana Asri Sragen. Dalam kesempatan yang sama, KPID Jawa Tengah juga menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan RRI Surakarta. Kerjasama tersebut bertujuan membantu radio-radio lokal memperoleh akses terhadap berita yang telah terverifikasi dan diproduksi oleh RRI. Kegiatan berlangsung di Ruang Maladi Stasiun RRI Surakarta. Kegiatan yang telah memasuki wilayah eks Karisidenan Solo Raya tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan di 6 Karisidenan di Jawa Tengah untuk mengidentifikasi kondisi real dunia penyiaran pasca pandemi dan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyahidin, SSMM, CHCHA, menjelaskan, stratifikasi dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kekuatan, kelemahan, serta berbagai persoalan yang dihadapi lembaga penyiaran di daerah. Menurutnya, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
3: Ini kan kegiatan kita yang kelima di 6 Karisidenan, nanti kita lanjut ke Banyumas Raya. Kegiatan rutin kita selama 2 tahun ini stratifikasi lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail peta kekuatan, kelemahan, apa yang terjadi sebenarnya terhadap dunia penyiaran di Jawa Tengah setelah kondisi pasca COVID dan turbulensi ekonomi yang luar biasa. Kami menyadari bahwa tanpa turun ke bawah, tanpa melakukan stratifikasi, penjaringan data langsung kepada teman-teman lembaga penyiaran, kan data yang didapatkan itu masih sebatas data yang di atas kertas. Ketika kita ketemu, kita bicara, kita kemudian mengevaluasi apa yang kami dapat di kertas, kemudian kita konfirmasi, kita akan mendapatkan data yang utuh. Dengan data yang utuh itu, kami berharap bisa menciptakan suatu formulasi regulasi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh teman-teman lembaga penyiaran di tiap daerah yang kami yakini pasti berbeda.
2: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Dewi Rati dari LPPL Radio Buana Asri Sragen. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Kabar selanjutnya datang dari LPPL Gema Bungo FM Jambi. Ada reporter Nindi dengan informasi inisiasi Bupati Dedi Putra berbuah manis. 3 kabupaten tetangga siap sokong penerbangan Bandara Muara Bungo. Silakan Nindi laporan selengkapnya.
4: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Langkah strategis untuk mengoptimalkan operasional Bandara Udara Muara Bungo terus dipacu. Pemerintah Kabupaten Bungo sukses menggalang sinergi dan komitmen bersama dengan 3 pemerintah kabupaten tetangga guna mendukung keberlanjutan penerbangan maskapai Batik Air Rute Jakarta dan Muara Bungo. Kesepakatan bersejarah itu dikukuhkan melalui penandatanganan komitmen dan dukungan penerbangan oleh Pemkab Sarolangun, Pemkab Merangin, dan Pemkab Tebo yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juni 2026. Prosesi penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan Bupati Bungo Haji Dedi Putra. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bungo Haji Dedi Putra menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Jambi serta para kepala daerah dari Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Tebo atas kepedulian bersama dalam memajukan infrastruktur transportasi udara. Sinergi ini tidak hanya menjamin keterisian penumpang Batik Air tetap stabil, tetapi juga mempertegas posisi strategis Kabupaten Bungo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi interkoneksi. Bupati menambahkan, dengan kepastian rute reguler pesawat berbadan lebar sekelas Batik Air langsung menuju ibu kota Jakarta, aksesibilitas para pelaku usaha, investor, birokrasi, hingga masyarakat luas akan jauh lebih pangkas dan efisien. Hal ini diyakini bakal berdampak domino pada peningkatan investasi di sektor perkebunan, pertambangan, komoditas unggulan, serta sektor pariwisata di 4 kabupaten tersebut. Pemerintah Kabupaten Bungo bersama unit penyelenggara Bandara Udara Muara Bungo memastikan bahwa seluruh fasilitas teknis, keselamatan, dan pelayanan bandara tetap siap menyambut penyesuaian jadwal reguler penerbangan armada Batik Air ini. Kesepakatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Bungo di bawah kepemimpinan Haji Dedi Putra dalam mewujudkan Bungo maju, terkoneksi, dan berdaya saing yang tinggi. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Nindi dari LPPL Gema Bungo FM Jambi. Demikian pendengar LPPL Indonesia, kabar dari reporter Nindi mengakhiri rangkaian laporan daerah dalam Berita Indonesia Live hari ini. Burung merpati terbang ke hulu, hinggap sejenak di dahan jati. Terima kasih atas waktu Anda hari ini. Sampai jumpa kembali esok hari. Saya Lisa Nana dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan sebagai host dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Ya Ibu. Ya, makasih ya Ibu. Sehat-sehat ya. Semangat bisa sembuh. Insyaallah. Teman saya ini bisa sembuh. Semangat sehat-sehat ya Ibu ya.

0: Onde? Di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Oh, parisuk ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

lu masih fine-fine aja kali ya. Ya wes, kalau gitu langsung aja yuk kita dengerin single yang satu ini, Cinta Sendiri. Lucky Fall SM.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hai sahabat Langkisau,
5: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
4: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
5: di 91,2 Langkisau FM.
6: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: Segala puji bagi Allah jalla ta'zamatuh wa jalla jalaluhu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Kita tidak akan pernah terhindar dari kemaksiatan kalau Allah tidak menolong kita. Siapa sih kita, jemaah? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya kepada kalian, tidak mungkin ada satupun manusia di antara kalian yang benar. Enggak. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Malam ini kita bisa berkumpul. Sebagian mungkin meninggalkan keluarganya, sebagian meninggalkan sedikit kesenangannya untuk datang ke rumah Allah, untuk duduk di tempat ini. Maka pujilah Allah dan bersyukurlah kepada-Nya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا الله semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan kepada hamba kekasihmu, kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini, sampai bagaimana kita masuk toilet, keluar toilet, berada di dalam toilet, itu udah diajarin sama Nabi alaihi salatu wassalam. Sedetail itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jemaah. Karena kita manusia yang bodoh dan penuh dengan kezaliman. Maka sebagai bentuk terima kasih kita adalah memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam dan memperjuangkan apa yang sudah beliau sampaikan. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau. Jemaah rahimakumullah, kita nih yang udah keluarga, kadangkala dapat godaan dari istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendapatkan godaan dari istri. Bicara tema kita malam ini, godaan wanita itu dahsyat. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot istri. Istri-istri. Sembilan istrinya tidak ada yang digaulin. Bahkan beliau tidak berkunjung ke rumah mereka. Kenapa? Mereka ribut urusan dunia. Mereka sibuk minta tambahan nafkah. Ada yang istrinya minta tambahan nafkah. Lalu Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wazinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, dipanggil tuh satu persatu. istri Nabi alaihi salatu wassalam. Mulai dari Aisyah ditanya, kalau yang kalian inginkan itu kehidupan dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia, ya udah, aku akan kasih kepada kalian harta, tapi kita gak bisa untuk bersama kembali. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Cukup sampai di sini hidup kita. Gak bisa dilanjutkan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima. Tapi kalau ambisi kalian itu akhirat, Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang baik di antara kalian pahala yang besar. Istri-istri Nabi itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan menurut kacamata orang sekarang. Apa sih yang diminta istri-istri Nabi? Mereka itu hidup susah. Seringkali Nabi alaihi salatu wasallam puasa sunnah karena di rumahnya tidak ada makanan. Bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun thumma hilal wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian berlalu rembulan, masuk ke bulan ketiga, dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kompornya tidak hidup. Susah hidup mereka. Tapi itu yang harus dilewatin kadang-kala. Maka ternyata istri-istri Nabi memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Mereka siap untuk meninggalkan sedikit, gak banyak jemaah. Kenikmatan dunia dan isinya ini sedikit. Kalau antum dapat duit 1 triliun, banyak apa dikit jemaah? Antum pegang 1 triliun dan pegang 1 ekor lalat. Bisa 1 triliun bikin lalat. Bisa 1 triliun bikin lalat jemaah. Supaya antum tahu, dunia ini benar-benar enggak ada. Kalaupun ada nilainya dikit, qul mata'ud dunya qalil, dikit kenikmatan dunia. Maka semoga salat bersambung untuk keluarga Nabi yang mereka telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Dan kelak istri-istri Nabi akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Dan semoga salat juga bersambung untuk keluarga Nabi, anak-anak Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalannya. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di masa yang gemerlapan kehidupan dunia ini begitu menggoda. Kerusakan begitu mudah untuk didapatkan. Kemaksiatan yang dahulunya sulit untuk dikerjakan di masa sekarang ini mudah. Karena apa? Karena teknologi. Dan harta ada, fasilitas disediakan semuanya. Zaman dulu jemaah, jangan zaman dulu ya, tahun 90-an ke bawah, Itu yang punya motor itu hanya orang kaya aja. Yang bisa beli motor itu orang kaya. Sekarang di mana-mana orang punya motor. Dulu orang mau berangkat ke tempat maksiat susah. Sekarang online. Diantar ke tempat maksiat. Nah, begitu mudah. Mau booking tempat maksiat di handphone bisa pilih. Na'udzubillah min dzalik. Maka waktunya kita berhenti sejenak, merenungkan kehidupan ini. Karena jangan sampai kita baru berpikir tatkala malaikat pencabut nyawa datang mencabut nyawa kita. Kita perlu mengingat, dan kewajiban setiap muslim untuk mengingatkan dirinya, untuk menghisab dirinya, dan mengingatkan orang lain. Tadi imamnya baca surat apa? Nah, surat yang rakaat pertama Al-Insyiqaq. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Masya Allah, datang hadiahnya. Artinya mau kasih hadiah sama yang jawab cuma. Cuma kok enggak ada hadiahnya, malu anda mau kasih hadiah. Nah, apa artinya ayat tadi yang kasih hadiah? Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Siapa yang tahu artinya aja? Naam, fadal berdiri antum. Enggak usah ngelihat ke bawah. Berdiri aja. Berdiri. Kenapa harus ngelihat ke bawah? Naam, fadal. Sesungguhnya siapa yang bersungguh-sungguh akan berjumpa. Yang enggak bersungguh-sungguh, sama semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasih hadiah enggak apa-apa, kirim ke belakang. Iya. Artinya kita itu bekerja beramal yang pasti kita akan jumpain hasil kerjaan kita. Kita semua menuju Allah azza wa jalla semuanya. Tapi ada yang sampai dan ada yang tidak sampai. Jamaah rahimakumullah, di antara yang menyebabkan manusia itu terlena ada dua hal. Yang pertama, lupa. Dan yang kedua, malas. Nabi Adam alaihissalam bagaimana terjebak dalam dosa? Apa kata Allah? Walaqad ahidna ila adama min qabl fanasi walam najid lahu azma. Itu Allah sudah kasih perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, jangan deketin ni pohon. Boleh semua engkau makan kecuali pohon ini. Dan dikasih tahu, hati-hati sama setan. Jangan sampai engkau tergoda sama setan. Ini musuhmu. Fanasi, lupa Nabi Adam alaihissalam. Karena setan pada waktu itu waqasamahuma inni lakum alaminan nasihin. Oh, setan itu kalau suruh kasih nasihat jemaah, sumpah-sumpah. Wallah, aku ini orang suka ngasih nasihat sama kamu. Ini pohon ini kalau kau makan, kau akan kekal. Jadi malaikat kau. Lupa Nabi Adam, kalau ini musuh, kok percaya sama musuh? Walam najid lahu azma. Kita dapatin enggak ada semangat, malas. Ini Allah yang katakan. Akhirnya Nabi Adam turunkan. Maka dua hal ini penyakitnya, lupa dan malas, futur. Ketika seorang lupa, kenapa dia beribadah kepada Allah? Kenapa dia melakukan ketaatan kepada Allah? Maka lupa ini akan mengantar dia kepada kejenuhan. Jenuh antum jangan. Kenapa sih anak kok datang kajian? Ngaji pulang, ngaji pulang, sholat, masjid. Males antum akhirnya. Awalnya jadi lupa. Oleh karena itu kajian terus diadakan. Khutbah Jumat gak pernah berhenti. Mengingatkan orang. Cuma yang diingatkan ini datangnya ketika komat. Gimana mau diingetin? Anda melihat di sebagian tempat. Itu orang udah datang. Apalagi kalau karyawan ya, di tempat kerja. Itu mereka udah keluar dari tempat kerjanya. Duduk di luar, nunggu biasanya. Nunggu apa? Nunggu komat. Maka seringkali anak ini ngomong sama teman-teman. Kapan sih kita bisa mendakwain mereka tuh yang lupa? Bisa sampai kepada mereka. Alhamdulillah, teknologi membantu. Sekarang bisa promosi video, clips atau ceramah-ceramah pendek itu. Ana ngomong sama bagian admin, tolong dikirimkan ke orang-orang yang gak ke masjid. Yang gak suka ibadah, gak, itu yang dikirimin. Kalau yang sudah sering ke masjid, sering kajian, jangan dikirimin. Alhamdulillah dia. Karena memang lupa dengan tujuan hidup manusia. Kenapa dia melakukan ketaatan ini, itu akan membuat kita jenuh dan bosan menjalani kehidupan ini. Antum lihat orang yang nungguin di rumah sakit. Kenapa dia sabar? Kenapa ada yang nunggu sampai 2 jam nunggu dokternya? Ana pernah nunggu dokter 2 jam lebih. Berangkat ba'dal maghrib, antar anak. Antar istri apa anak? Lupa anak. Kayaknya istri, ya istri. Istri tapi bawa anak gitu. Anak pagi datang ke rumah sakit. Anak ambil janji, tanya ke tanya, nanti jam 7 datang. Anak pikir jam 7 datang langsung masuk. Jam 9 masuknya. Ternyata jam 7 itu dokternya baru datang. Apa yang membuat anak bersabar? Karena anak tahu tujuan anak datang ke sini. Anak perlu sama dokternya ini. Ya udah ditungguin. Mau gimana sekarang? Maka kita diperintahkan untuk mengingatkan orang-orang itu. Kenapa sih kita ada di muka bumi ini? Ngapain orang kerja dari pagi sampai sore? Besoknya kerja lagi. Lusa kerja lagi. Bertahun-tahun. Di Angkasa Pura. Antum gak bosan di Angkasa Pura. Ini yang kerja Angkasa Pura. Gak bosan. Berapa tahun antum? 10 tahun. Ustaz. Allahu Akbar. Gak bosan? Enggak. Ustaz. Karena dia tahu dengan tujuan dia berada di tempat ini. Tapi tujuan diciptakan manusia. Kadangkala orang lupa. Ahibati fillah. Jelaslah. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak perlu mereka kerja kasih rezeki sama aku. Aku enggak perlu dari manusia untuk kasih makan kepadaku, kata Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang Maha memberikan rezeki dan Dialah yang Maha kuat dan Maha perkasa, jemaah. Dan Allah menciptakan isi bumi ini untuk kalian. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Ini ayat dijadikan sandaran oleh para ulama bahwa semua yang ada di muka bumi ini hukumnya halal. Boleh. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Karena Allah menciptakan semuanya untuk manusia. Untuk manusia, jemaah. Untuk kita. Artinya Allah memfasilitasi kita, dikasih fasilitas semua untuk apa? Untuk beribadah. Bukan untuk bersenang-senang. Enggak. Sebagaimana kalau ada orang bekerja, dikasih fasilitas sama bosnya. Kamu kerja di sini, nah itu ada kolam renang, di rumahmu kita kasih rumah, kasih kolam renang, kasih pembantu. Kemudian di belakang rumahnya ada kolam ikan. Masya Allah. Akhirnya orang ini kerjanya berenang sama mancing. Kira-kira sama perusahaan dipecat gak tuh orang cuma? Kalau saya kasih semua itu supaya kamu kerjanya bener gitu loh. Gak mikirin macem-macem. Tapi jangan akhirnya kerjanya antum berenang mancing, berenang mancing. Itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Lupa bahwa fasilitas diberikan agar antum beribadah. Mudah antum beribadah. Gak repot. Tapi sekali lagi, banyak yang lupa. Sehingga kerjanya ya hanya bersenang-senang. Luqman al-Hakim, ini diriwayatkan Luqman al-Hakim mengatakan sesuai dengan tema kita hari ini, bi akhiratat bidunyak tarbahuma jami'an. Kata dia, belilah akhiratmu dengan duniamu. Beli akhirat dengan dunia. Artinya modal kita dunia. Kita kalau bicara alat tukar kita nih dunia. Tukar duniamu dengan akhirat. Engkau akan beruntung dua-duanya. Dapat dua-duanya. Wala tabi' dunyak bi akhiratik takhsar huma jami'an. Jangan sampai engkau jual akhiratmu untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Engkau rugi dua-duanya. La dunia dapat wala akhirat. Rugi dua-duanya. Dan antum bisa melihat orang-orang yang sukses dunia tapi jauh dari ibadah, dapat apa dia? Dapat tua, capek bekerja, dia pikir nanti saya akan menikmatin di akhir hidup. Saya mau capek sekarang. Ya, akhir hidup stroke. Punya Moge 7 di rumahnya. Terus katanya mau dinikmatin ini. Ya itu, mau dinikmatin gimana kata dia. Punya duit banyak. Makan donat gak boleh. Eh donat lah. Terus apa? Bubur. Makan bubur iya. Anak punya duit banyak kayak gini, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Antum lihat siapa. Maka belilah akhiratmu dengan jual dunia. Kita akan untung dua-duanya. Seperti petani. Antum pernah lihat petani jagung nanam rumput? Pernah lihat anak mau tanam jagung sama rumput? Jangan. Tanam jagung, rumput tumbuh sendiri. Gitu iya. Antum lihat tuh petani jagung ketika tanam apa dia? Jagung. Jagung dia tanam, bibitnya jagung keliling. Subhanallah, tahu-tahu ada rumput. Alhamdulillah, dapat rumput kasih makan buat kambingnya, apanya. Tapi jangan kemudian sibuk antum cari rumput, lupa sama jagung. Ada dulu yang ngasih permisalan, dunia ini seperti orang yang lagi ngelola sawah, macul sawah. Mau tanam padi harus dibajak. Kadangkala orang lagi bajak sawah ini, masya Allah jemaah, ada belut lewat, alhamdulillah dapat belut. ada lele keluar,
1: alhamdulillah.
0: Jangan kemudian antum sibuk cari belut, cari lele, antum gak tahu nemu padi antum. Itu yang terjadi dengan banyak orang. Jadi kenikmatan dunia cuma selingan. Ya, untuk modal ke akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang manusia ini setiap Jumat disunnahkan imam sholat Jumat itu untuk membaca surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Dua-duanya mengingatkan kita tentang kehidupan dunia. Di surat Al-A'la Allah mengatakan

0: abqa. Tapi kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia. Antum lihat tuh orang-orang yang selalu ngomong kita tuh harus seimbang dunia dan akhirat. Lihat realitanya. Apakah dia seimbang dunia dan akhirat? Berapa jam dia cari dunia dan berapa jam dia cari akhirat? Orang tuh bisa duduk di kantornya jemaah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Duduk kajian ba'dal maghrib. Setiap berapa menit lihat jam. Kok enggak selesai-selesai kajian subuh. Ini baru mulai gitu jemaah. Jadi kalau mau bicara seimbang, antum harus seimbang beneran. Antum cari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam. Bisa. Berat kayaknya Ustaz. Paling enggak yang wajib-wajib aja lah. Nah, tuh banyak orang yang awalnya ngomong seimbang, terakhir dia wajib-wajib doang sudah jamak. Padahal kalau urusan kerjaan dunia, lembur dia kerjakan jam. Bisa lembur sampai besok siap. Yang penting ada fulusnya. Tidak ada urusan dia jam. Siap kajian sampai subuh. Ah, besok kerja Ustaz. Insya Allah. Lembur untuk akhirat itu enggak siap jemaah. Karena apa? Enggak ada fulusnya. Ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, kekal jemaah. Banyak sih ayat-ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa yang ambisinya dunia. Afwan, salah. Barang siapa yang dunia ambisinya. Sama apa enggak sama yang pertama aja? Beda. Memang dunia itu ambisi dia. Enggak ada dalam benak dia akhirat. Dia kerja sekolah, mulai sekolah. Jangan bilang kerja, sekolah. Kenapa kamu sekolah? Ya, supaya dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, ya kawin lah. Setelah kawin, punya anak. Terus punya rumah, punya ini itu. Jadi dari awal itu akhirat tidak ada dalam benak dia aja. Dunia. Jadi pengaturan dalam otak dia itu dunia. Semua dihitung dengan fulus. Kalau antum tahu orang barat itu punya istilah time is money. Itu. Dunia. Jadi kalau orang bicara ambisi dunia, waktu adalah uang. Antum duduk di masjid, antum ditanya, antum dapat apa? Maghrib sampai isya, dapat apa antum? Kalau antum buka warung, dapat fulus. Antum jualan online, dapat fulus. Duduk di masjid, keluar fulus. Karena ambisinya dunia, semua dihitung dengan dunia. Berangkat umroh, haji, dihitung sama dunia. Umroh berapa bayarnya? Berapa sekarang jamaah? 25 juta. 25 juta. Keluar fulus itu. Tabungan berkurang 25 juta. Kemudian ninggalkan kerjaan. Keuntungan anak sehari itu umpamanya 200 ribu. Kalau anak ninggalkan kerjaan selama 9 hari, 1.800.000 habis. Belum kalau pulang nanti sakit. Capek. Nanti di sana masih beli oleh-oleh. Aduh, enggak lah, enggak usah umroh. Subhanallah, karena dia ambisinya dunia. apa yang akan terjadi dengan manusia yang menjadikan dunia ambisi dia? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah jadikan kemiskinan itu di hadapan mata dia. Perasaan takut miskin itu ada di depan mata dia, jemaah. Baina 'ainai, subhanallah ya. Di antara kedua matanya, kata Nabi SAW. Seperti orang pakai kacamata, jemaah. Kemanapun dia memandang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping, yang ada takut miskin. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya dicerai-beraikan. Enggak kelar-kelar urusan dia, jemaah. Ana sering sampaikan. Dulu ana berpikir orang yang kaya raya, yang sudah sukses, itu akan lebih sering di soft pertama. Karena dia sudah selesai dia. Dia mau makan sampai 7 keturunan sudah ada. Dia udah punya keran. Keran dia di rumahnya dibuka, itu bukan air yang keluar, jemaah. Fulus. Sudah punya dia keran, jemaah. Tapi kenapa enggak bisa ngisi soft pertama? Urusannya ruwet. Ada banyak pekerjaan dia. Yang meeting sana, rapat sana, rapat sini, ya Allah. Jangan untuk ibadah, untuk keluarga. Sampai ada cerita. Cerita di Arab sana. Ada satu orang kaya sukses, jemaah. Waktu untuk keluarganya itu sedikit. Sedangkan tetangganya ini miskin. Akhirnya sering kumpul sama keluarga. Habis asar duduk bareng-bareng sama anaknya, makan pisang goreng, minum kopi. Si istri orang kaya ini cemburu dengan keadaan tetangganya. Maka dia ngomong sama suaminya. Bang, abang itu kok sibuk terus cari fulus. Nggak lihat kayak tetangga kita bisa kumpul sama keluarganya sore-sore. Ngobrol, makan bareng. Masa? Iya. Oh ya, pinter nih suaminya, jemaah. Tetangganya dikasih modal kerja, jemaah. Kasih modal kerja sama dia, ruwet hidupnya, gak lagi kumpul. Sama sekarang kata dia. Yang awalnya punya waktu duduk sama keluarganya, gak ada waktunya sudah, jemaah. Hadidunya, jemaah. Jadi subhanallah. Allah jadikan urusannya. Karena tetangganya pintar, kasih kamu mau nggak saya kasih modal kerja, nanti bisa kamu bisa lebih kaya, bisa punya rumah, bisa punya mobil, ini dibuka itu, jemaah. Ya boleh kalau gitu. Hati-hati, boleh bekerja, nggak dilarang. Kita bicara ambisi. Ambisinya kita tuh ngapain sih hidup di sini? Ambisi antum kerja itu ngapain? Kalau dunia nggak akan pernah rampung urusan antum. Antum lihat jemaah haji kita lebih banyak yang tua daripada yang muda. Kenapa? Apa karena mereka baru sukses ketika tua, atau mereka sibuk dengan dunia baru punya waktu ketika tua? Tua pun sama jual sawah. Kenapa nggak dari dulu dijual sawahnya? Kok baru tua jual sawah gitu loh, jemaah? Sama-sama dia jual sawah. Enggak, dulu masih ambisinya dunia sawah. Oh jangan usah. Ini kan usaha, usaha. Nanti kalau mau mati, iyalah gak apa-apa dijual. Urusannya dicerai beraikan, jemaah. Artinya dia gak mampu untuk menjadikan waktunya berkah. Quran gak bisa baca satu lembar sehari. Sehari satu lembar gak bisa. Apalagi one day one juice. Susah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali sesuai yang sudah Allah takarkan untuk dia. Artinya dia tetap kondisinya sama walaupun kerjanya lebih keras. Kan orang berpikir semakin kerja keras semakin banyak hasilnya. Tetap yang dimakan satu piring. Apakah kalau orang banyak duitnya makan jadi tiga piring? Malah jemaah, orang yang miskin tuh makannya lebih banyak. Antum pernah ngelihat restoran-restoran yang bebas milih apa sendiri, bakar-bakar sendiri. Kenapa letaknya di mal-mal besar? Coba di pinggir jalan. Coba buka pinggir jalan ya. Yang beli orang-orang miskin, tutup 2 hari dia. Karena orang miskin ini kalau makan, Masya Allah, langsung dia. Tapi orang kaya itu kan makan hanya seninya, kata dia, sambil bakar-bakar. Aduh, kata orang miskin. Enggak usah nih seni-seni, ini perut lapar, kata dia. Nah, subhanallah. Artinya semakin kaya, makannya semakin sedikit ternyata. Allahu Akbar. Dan kita tahu, apa kata Nabi SAW ketika manusia mengatakan, mali, mali, hartaku, hartaku. Kata Nabi SAW, walaysa laka min mali. Kau tahu hartamu yang mana? Ma akalta, yang kau makan. Itu hartamu. Kemudian kau buang jadi kotoran. Wa ma labista, yang kau pakai, kemudian usang. Itu hartamu. Wa ma tasaddaqta, fa'abqait, yang kau sedekahkan, kemudian yang kau simpan. Kalau yang ada di rumahmu yang kau tinggalkan itu punya ahli waris, punya orang, itu bukan milikmu. Maka kadangkala orang kerja capek bukan buat dirinya. Beda dengan yang ambisinya akhirat. Sama kerja, sama-sama sekolah, mungkin satu bangku sama antum, mungkin satu kantor sama antum, mungkin orang ini tiap hari bareng masuk kantor, jamnya sama, pulangnya sama. Bedanya apa? Beda ambisi dia. Ambisinya dia akhirat. Siapa yang akhirat ambisi dia? Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan buat dia di hatinya, jemaah. Kaya dia, jemaah. Ada kotak amal sedekah dia. Si fulan enggak pernah sedekah itu. Kenapa? Aduh, ada kebutuhan buat anak-anak masuk rumah sakit, ini itu, macam-macam, subhanallah. Yang fulan karena akhirat ambisi dia punya rezeki sedikit, dia sedekah. Kaya dia walaupun tidak punya apa-apa. Wa jama'a lahu syamla. Urusannya Allah sederhanakan buat dia. Allah mudahkan urusan dia. Allahu Akbar, jemaah. Hidupnya tentram. Gak harus kaya. Kalau bicara hidup bahagia, gak harus kaya. Apakah antum pikir orang kaya orang yang paling bahagia? Gak juga. Apakah engkau pikir orang yang terkenal artis itu orang yang paling bahagia? Gak banyak artis bunuh diri. Banyak. Antum gak lihat orang-orang sukses ada yang matinya misterius. Di negeri kita banyak orang-orang yang dianggap public figure narkoba. Karena dia mendapatkan kedamaian itu, jemaah. Tapi kalau ambisinya akhirat, Allah apa? Urusannya Allah sederhanakan. Nasi sama tempe, zen buat dia. Alhamdulillah. Kenapa kan alhamdulillah? Kata Nabi SAW, bihasab ibni Adam luqaimat yuqim nabiha sulba. Kata Nabi itu, cukup anak Adam ini beberapa suap yang punggungnya bisa tegak, selesai. Nah, macam-macam hidup ini. Yang penting punggung tegak, bisa ibadah, bisa kerja, alhamdulillah. Wa atat hudunya wahya raghima. Dan orang ini, dunia itu datang kepada dia dalam posisi dipaksa dunia datang kepada dia. Dia gak punya ambisi dunia. Datang tuh fulus, jemaah. Tau-tau ngetok rumah dia. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada rezeki buat dia. Subhanallah. Ahibati billah. Permisalan dunia ini. Dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat. Namanya Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Ya Dhahhak, Ma ta'amuka? Dhahab. Makananmu apa sih? Qala ya Rasulullah, al-lahmu wal-laban. Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Yang aku makan itu daging dan minumku susu. Qala thumma yasiru ila madha? Terus itu daging itu susu jadi apa? Bingung tuh haken. Jadi apa jemaah? Daging antum kalau ngelihat ya, stick. Antum lihat stick yang dikasih macam-macam atasnya, ada bumbunya, makannya pakai garpu, satunya dipotong. Jadi apa nanti jemaah? Dohak, nggak berani ngomong jadi kotoran. Masa sama Nabi SAW ngomong kotor? Subhani, adab dan etikanya para sahabat. Dia tidak ngomong jadi kotor. Dia mengatakan ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu wahai Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu adab dan etika para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam masalan lid-dunya. Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang keluar dari perutnya anak Adam itu permisalan untuk dunia ini jemaah. Dunia ini kayak gitu jemaah. Di riwayat lain, itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna mat'am ibni Adam duriba lid-dunya masalan bima kharaja min ibni Adam wa in qazzahahu wa mallahahu fandur ma yasiru ilaih. Walaupun makanan itu dikasih hiasan ya. Antum kalau makan di restoran-restoran bintang 5 ya. Kadang-kadang kasih piring, ada tutupnya nanti masih keluar asap. Dibuka, Masya Allah. Ada sayur-sayurnya yang kecil. Di model bintang, di model gunung, model apa, makanan macam-macam, Masya Allah. Kata Nabi SAW, akhirnya jadi apa? Mau dibikin seperti apa? Oh, ada yang makanan muncung, kayak gunung tadi itu jemaah. Ada yang warna merah, warna kuning, macam-macam manusia bikin makanan, jadinya apa? Kita tahu. Hadhihi hiya dunya. Itu dunia kita jemaah. Akhir dunia menuju kepada kerusakan. Rumah yang dibangun begitu indahnya. Gedung-gedung yang tinggi. Di Jakarta antum lihat gedung-gedung itu. Modelnya macam-macam. Ada yang model pena. Ada yang model kotak. Ada yang bulat. Nanti jadi apa jemaah? Jadi debu yang berterbangan. Maka jangan sampai kita terpedaya dengan sesuatu yang akhirnya jadi kotoran. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis tadi, dia mengatakan فَمَغْتَرَّ بِهَا وَلَا سَكَنَ إِلَيْهَا illa dhu himmatin daniyah. Maka tidak akan ada orang yang tertipu dengan dunia, yang kemudian condong kepada kehidupan dunia, kecuali orang yang punya ambisi rendahan. Wa aqlin haqir, akalnya remeh. Akalnya itu kecil, enggak besar dia jemaah. Wa qadrin khasis, ya sudahlah. Dia itu gak mampu melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Salah perhitungan. Maka nanti ketika mati baru akan menyesali semua itu. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan man arafa rabbahu ahabbahu. Barang siapa yang mengenal Allah pasti cinta sama Allah. Pasti cinta sama Allah. Bagaimana tidak? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Gimana kita gak akan cinta sama Allah Azza wa Jal? Sedangkan kehidupan kita berasal darinya. Semua yang kita makan berasal darinya.
1: Masya Allah.
0: Dibuka. Lima menit ke waktu isya. Insya Allah. Siap jemaah. Kita salat isya dulu ntar lagi. Sampai mana kita? Karena soalnya bukanya salah barusan jemaah. Jadi
1: bismillah.
0: Alhamdulillah. Orang yang kenal sama Allah akan cinta sama Allah. Tapi kenapa banyak manusia kok malas beribadah kepada Allah? Susah dia untuk sholat ke masjid. Diteriakin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, karena mereka enggak kenal sama Allah. Antum tuh, kalau ada orang duduk di sebelah antum, antum gak kenal sama dia. Lagi nungguin di bandara duduk, antum sibuk mungkin baca-baca atau WA ya. Setelah itu antum dikasih tahu,

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Raja Agus Lempana 91,2 lagi Solar Farm Lembaga Penjaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sama lagi Sal. Senang sekali malam hari ini kembali bersuara kita dalam Febri dalam Dangdut Heboh. Jangan lupa passwordnya heboh banget. Di hari Rabu 10 Juni 2026, masih kita hadirkan tentunya Dangdut hingga pukul 10 malam nanti. Yang ingin bergabung silakan di 0811 99 19 120. Kita ada sahabat lagi, so ada Adit ya, yang ingin bergabung. Kita sapa dulu deh. Mana nih Adit? Halo, lagi Solar FM, selamat malam. Iya, selamat malam Adit. Passwordnya dulu dong. Dangdut heboh.
1: Dangdut heboh, heboh banget.
0: Heboh banget. Oke, Adit, sehat kabarnya Adit malam hari ini Adit?
1: Kabar Adit sehat di Padang. Adel gimana?
0: Alhamdulillah, Adel di Painan juga sehat kabarnya nih.
1: Pengin deh.
0: Iya. Apa? Oh. Iya.
1: Emang ternyata terkualitasannya enggak boleh jadi penyiar ya.
0: Boleh juga kok.
1: Boleh juga ya.
0: Iya, boleh juga.
1: Bukan boleh kesampaian.
0: Iya, siapa tahu kalau nanti Adit berusaha kan bisa kesampaian.
1: Iya, enak jadi penyiar itu.
0: Apa tuh enaknya jadi penyiar?
1: Bisa ngomong, bisa bercuak-cuak, bisa menampak pendengar.
0: emang kalau nggak jadi penyiar nggak bisa cuap-cuap, nggak bisa ngomong ya?
1: Bisa.
0: Tapi kan sekarang udah banyak nih Dit platformnya, bisa di media sosial kayak live TikTok, live Facebook, udah banyak yang cuap-cuap di medsos. Iya.
1: Bukan di radio aja ya.
0: Iya, bukan di radio aja, di medsos. Kadang lebih rame di medsos daripada di radio.
1: Wah, gimana nih kabar Adel?
0: Kabarnya, iya, tadi udah dijawab ya, sehat ya, alhamdulillah.
1: Udah makan malam.
0: Makan malam belum nih, nanti sebentar lagi kita makan malam.
1: Tadi jam 5 kok enggak ada orang siaran sih di Pilpen?
0: Iya, kemana tuh orangnya ya? Adit, lagunya lagu Melayu pasti diputar tuh di Pilpen, gak perlu di request.
1: Ya tapi penyanyinya gak ada, mau request tadi sore.
0: Oke. Malam hari ini aja deh di request ya Dangdut.
1: Request Dangdut apa ya? Request aku Dangdut pilih dari Nyara Ranita deh.
0: Apa tuh judulnya?
1: Panggung
0: Gemilang, ada Panggung Gemilang.
1: Udah lama gak dengan lagu itu.
0: Oke.
1: Boleh juga gak?
0: Nanti lah gabung lagi ya Dit.
1: Ya nanti lah. Boleh salam gak?
0: Boleh, silakan. Adit mau salam buat siapa?
1: Salam ke Adit yang lagi syarat. Lalu Kimo yang ada di Selido City. Salam buatnya Bang
0: Ringo,
1: Kang
0: Ape, TikTok
1: tapi nggak tahu namanya siapa.
0: Oh, Yesti.
1: Kak Yesti ya.
0: Yes,
1: okay.
0: Yes.
1: Salam buatnya Kak Vivi. Iyo, kapan-kapan lah kenalan sama istri Bang Ringo besok.
0: Oke, buat siapa lagi? Pak Faisal, Pak Faisal di mana nih ya? Lupa nih, ada lama nggak gabung Pak Faisal?
1: Ya lupa ya, di mana kamu?
0: Ya pokoknya di mana-mana deh Pak Faisal ya.
1: Ya di mana-mana deh untuk Vio. Ada Vio sama Kak Vivi sama mana lagi ya? Gua juga deh.
0: Oke deh Adit. Oke, baik.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit di Padang sudah bergabung bersama kita. Buat siapa lagi yang lainnya masih kita tunggu tentunya ya di 0811-66-19-120. Dangdut heboh hadir di malam hari ini sampai dengan pukul 10 malam. Yang ingin bergabung sampai setengah 10 saja ya sahabat. Kita putarkan lagu-lagu dangdut favoritnya, mungkin dari dangdut yang lama-lama juga boleh, yang lawas ataupun yang terbaru boleh nih kita hadirkan di malam hari ini. Dimanapun berada, Adil Febri menyapa tentunya buat sahabat yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM, atau mungkin kayak Adi tadi ya yang lagi di Padang mendengarkan kita melalui streaming di Radio Box Online. Nanti kita hadirkan ya requestan dari Adit. Kita jeda dulu karena waktu azan Isya di pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat. Nantinya Dalva masih akan kembali sahabat. Stay tune kembali ya di 91,2 Lengkisau FM.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
3: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
4: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
3: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
4: Siap laksanakan.
5: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
6: Kalau tidak, kenapa, Dok?
5: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
7: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
8: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
9: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 Lengkisau FM, Sabah Lengkisau, masih bersama Ril Febri dalam Dangdut Heboh. Jangan lupa passwordnya heboh banget. Di edisi kali ini, sahabat Lengkisau, kita masih hadirkan lagu-lagu dangdut di Rabu 10 Juni 2020. Dan tentunya lagu dangdut yang kita hadirkan bisa sahabat Lengkisau request di 0811-66-19-120. Sahabat Lengkisau juga bisa ya untuk mungkin kirim-kirim salam ataupun berkabar bersama kita. Say hey mungkin ya di malam hari ini di 0811-66-19-120. Ada Uncu Tunedi, udah lama nih tidak ngobrol sama Uncu Tunedi. Selamat malam Dangdut Heboh. Heboh banget, gimana kabarnya nih Uncu Tunedi? Apa Uncu? Kabar apa nih? Alhamdulillah sehat. Berkat doanya sahabat Lengkisau kayaknya nih.
1: Ini termasuk doa saya.
0: Iya. Iya. Oh udah. Barusan habis makan nih kita. Uncu udah makan. Nanti masuk angin nih Uncu. Kalau belum makan nanti masuk angin ya. Gimana Uncu, hujan? Hujan di Muaro? Enggak hujan. Gerimis-gerimis enggak ada. Iya, di sini gerimis. Oh, enggak ada. Oh, oke deh, berarti selamat tuh ya. Aman, oke. Okay. Oh, biasa kayak tadi malam ya, malam hari hujannya.
1: Iya.
0: Biar tidurnya tambah nyenyak gitu. Oke, ombak gimana tuh? Ombaknya, arusnya, arus laut gimana? Ombak? Enggak tahu ya, kenapa putus? kena angin kayaknya nih. Oh boleh, lagu dangdut ya. Jangan minta yang lain. Roma Irama boleh, apa tuh judulnya? Gulali.
1: Perjuangan.
0: Oh perjuangan. Baik. Salam. Tadi ada Adit, Uncu baru Adit ya masuk.
1: Oh, Adit yang di Padang
0: loh. Iya, Adit yang di Padang. Adit yang mana lagi nih?
1: Belum.
0: Halo. Iya. Iya, salamin. Salamin aja dulu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Amin.
0: Amin. Iya, terima kasih. Amin. Iya. Siapa? Pak Faisal.
1: Ayo.
0: Nah terus buat siapa lagi?
1: Ya. Cua yang di Cilawa.
0: Ya. Oh Musjaya di Kinci Salido. Ya.
1: Selanjutnya
0: Pak Al. Ya. Siapa lagi? Ya.
1: Inai. Putri Malu. Tidak Cia.
0: Ya.
1: Arif
0: di Suranti. Oke, buat siapa lagi? Gambien, iya. Gambien. Oke, itu aja. Yups.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Uncu Tunandi di Muaro Painen sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Yang disalamin tadi ya sama Uncu, boleh deh bergabung ya sambil request lagu juga dibalas dong salamnya dari Uncu Tunandi. Oke, siapa lagi Saul? Langsung saja kita hadirkan requestnya dari Uncu Tunandi. Ada Roma Irama dengan Perjuangan.

di-share juga ya ke Facebook sama Twitter. Ikut kamu dong, bos. Cuma kamu dong, bos. Nanti ya, jagung rebus dulu ya. Yuhuu! Ada jagung rebus. Dadah, Dolphin. Sambil di-share ya. Yeay.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya, air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Eh, kartu apaan tuh? KTP?
4: Bukan sih, buku nikah.
5: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
3: Kartu kusuka? Apaan tuh?
5: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
5: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
6: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi Sawer FM. Sama lagi Saw, masih bersama Del Febri dalam Dangdut Heboh. Jangan lupa passwordnya ya, heboh banget. Kita masih menemani sahabat di pukul 20.59 waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitar setengah jam lagi ya buat Sabah lagi Saw yang ingin bergabung sambil request lagu dangdut. Malam hari ini sahabat masih kita hadirkan juga informasi terkait dengan Patu Singgalang nih sahabat, yang sudah dimulai dari 8 Juni hingga 21 Juni 2020 ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat menggelar operasi Patu Singgalang 2026 secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Barat. Operasi ini tentunya bertujuan meningkatkan disiplin dan juga kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat Kombes Pol HM Reza Khairul Akbar Sidik menyatakan pelaksanaan operasi Patu Singgalang tidak hanya difokuskan pada jalan-jalan utama, tetapi mencakup seluruh ruas jalan umum yang berada di wilayah hukum kepolisian. Dan sahabat, khusus di Kota Padang, apalagi bagi sahabat Lingso yang mungkin ke Kota Padang, nih pengawasan akan dilakukan hingga ke kawasan permukiman apabila ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas yang berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Nah, disampaikan sahabat, sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran operasi antara lain seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI, pengemudi kendaraan roda 4 yang tidak memakai sabuk pengaman, penggunaan telepon seluler saat berkendara, melawan arus hingga pelanggaran batas kecepatan. Nah, ini terbiasa ya sahabat, poin-poin yang diperiksa ataupun poin-poin yang akan dilakukan penindakan jika tidak dipatuhi, seperti biasa mulai dari helm, pengemudi yang tidak memakai sabuk pengaman dan sebagainya.

Dari lantai 1 Gedung Pelayanan Convention Center 91,2 Legisa WFM, Sabah Legisa tidak terasa sudah berada di penghujung dangdut heboh di malam hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah bergabung, sudah mendengarkan bersama Del Febri di edisi kali ini Rabu 10 Juni 2020. Anda yang mungkin masih ketinggalan ya dengan lagu-lagu dangdut ataupun masih pengen mendengarkan lagu dangdut, kita masih hadirkan sampai pukul 10 malam. Dan juga buat sahabat di esok sore ya juga bisa mendengarkan di Dangdut Sore. Nanti kita tutup dengan liputan berita malam.

0: daftar tuh apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
4: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
4: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
4: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
5: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
4: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
5: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
4: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
5: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
4: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
5: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
4: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
5: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
4: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
5: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agustol, Limpainan 91,2 Nungkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi, saya masih bersuara Nabil Fabri dalam liputan berita malam edisi Rabu 10 Juni 2020 Anda. Dan sahabat, kami hadirkan informasi dari wilayah Sumatera Barat. Yang pertama, Sabah Langgisa, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Barat bersama unsur terkait menggelar pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah fantastis sebanyak 145.000 lebih, sekitar 145 kg ganja kering hasil pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Sumatera Barat resmi dimusnahkan pada hari ini, Rabu 10 Juni. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim pemberantasan BNNP Sumatera Barat di Jalan KM 5 Bukit Tinggi Medan, Jorong Batang, Palupuah, Nagari Kota Rantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Kepala BNNP Sumatera Barat, Brigjen Pol Riki Yanuarfi, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini bermula dari informasi akurat masyarakat yang diperoleh melalui Direktorat Intelijen BNN RI mengenai rencana peredaran gelap ganja berskala besar di wilayah kota Bukit Tinggi oleh seorang pria berinisial A. Sabah lagi, Sal, puncaknya pada minggu dini hari petugas melakukan pencegahan terhadap dua unit mobil yang dicurigai melintas di kawasan Palupuah. Berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi tertanggal 13 Mei 2026, total barang bukti bersih yang disita sebanyak 148.000 gram. Disampaikan Sabah Langgisau, atas perbuatannya keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis.

Selanjutnya, sahabat pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjelaskan penyebab harga pertambak di Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan harga tersebut adalah besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB yang diterapkan masing-masing daerah. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Sumatera Barat Helmi Herianto menyatakan harga bahan bakar minyak non-subsidi tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia karena adanya komponen pajak daerah yang berbeda. Menurutnya sahabat, harga pertamax di Sumatera Barat yang sebelumnya sekitar Rp12.900 per liter kini naik menjadi Rp17.000 per liter. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lain yang menetapkan harga pertamax sekitar Rp16.250 per liternya. Dijelaskan sahabat, tarif PBBKB untuk BBM non-subsidi di Sumatera Barat saat ini sebesar 10%. Besaran ini lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain yang menerapkan tarif sekitar 7,5%. Perbedaan tarif pajak tersebut berdampak langsung pada harga jual BBM non-subsidi yang dibayarkan masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi sebenarnya merupakan kewenangan Pertamina. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga jual Pertamax kepada masyarakat. Disampaikan apalagi soal pemerintah daerah tetap menjalin komunikasi dengan Pertamina terkait dengan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Di tengah kenaikan harga Pertamax, Helmi mengimbau masyarakat agar tidak panik, yang memastikan pasokan BBM di Sumatera Barat dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baiklah, sama lagi saya itulah berita yang telah kami rangkum dalam liputan berita malam edisi Rabu 10 Juni 2026. Sekaligus sahabat untuk perjumpaan kita di edisi kali ini. Saya adalah Febri, tim yang bertugas pamit undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.